0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Pro 2 FM.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 hours kids music station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Sebelum kita lanjut teman-teman Pro 2, aku cuma mau ngasih tahu ada aplikasi yang mempermudah kalian untuk dengerin Pro 2 FM, namanya RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang sekali lagi bikin kalian lebih gampang buat dengerin Pro 2 FM, karena kalian cuma pakai handphone aja. Kalian pakai handphone, terus habis itu kalian bisa dengerinnya kapan aja, di mana aja, enggak usah nyariin radio monitor di rumah atau di mobil, udah repot gitu ya. Zaman udah canggih banget. Jadi, kalau misalnya kalian mau digampangin untuk mendengarkan, kayaknya pilihan yang paling tepat adalah RRI Digital. Informatif juga di dalamnya karena banyak fitur yang mempan untuk kalian. Salah satu yang aku suka adalah comment section. Jadi kalau misalnya kalian join gitu kan, di request atau di mana gitu kan, itu tuh lebih gampang karena udah all in one. Dengerinnya lewat RRI Digital, terus juga requestnya lewat RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi, langsung di download ya, di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu.

kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: depan. Seandainya ada yang ngasih makan gratis, terus yang enak?
1: Makan gratis? Ada kok. Bukan cuma yang gratis aja, tapi enak dan bergizi juga.
0: Ya ampun, beneran ada. Di mana tuh? Mau dong syaratnya apa?
1: Iya, kita memenuhi syarat kok. Kan masih sekolah. Makan bergizi gratis itu dari pemerintah untuk anak usia sekolah. Buat kita yang pengen makan sehat tanpa khawatir biaya. Jadi makanannya penuh gizi, sayur, protein, dan buah. Semua yang kita butuhkan buat tetap sehat dan fokus.
0: Pas banget dong, biar gak cuma asik di medsos, tapi tubuh juga tetap fit.
1: Gak cuma buat tubuh, tapi juga buat otak kita loh. Makan bergizi bisa bikin kita lebih produktif dan gak gampang sakit.
0: Bener, jadi gak cuma pintar di online, tapi juga jaga kesehatan di dunia nyata.
1: Iya, makan bergizi gratis itu investasi untuk masa depan kita.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng Jihan yang bakalan bacain perkiraan cuaca hari ini. Tapi dilihatnya sih cukup cerah gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ada planning-planning, kalian udah tahu mau kemana hari ini, kayaknya oke-oke aja. Cuman sekali lagi kita bakalan lihat perkiraan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika dari Samratulangi sendiri. Di Manado diperkirakan full hari ini tuh cerah berawan teman-teman Pro 2. Di Bitung juga diperkirakan cerah berawan, di Tomohon diperkirakan akan cerah berawan, Kota Mubago diperkirakan akan cerah berawan, di Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan juga Minahasa Tenggara diperkirakan juga full cerah berawan. Di Bolmong diperkirakan nanti siang bakalan terjadi hujan ringan disusul juga dengan cerah berawan. Di Bolmong Selatan diperkirakan akan hujan ringan disusul juga dengan cerah berawan. Di Kepulauan Sitaro diperkirakan akan cerah berawan, Kepulauan Sangihe diperkirakan akan hujan ringan sampai sore hari nanti, dan Kepulauan Talaut diperkirakan akan hujan ringan di siang hari disusul juga dengan cerah berawan. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang hari ini mau jalan-jalan kayaknya oke gitu ya, mau nongkrong-nongkrong siang oke juga, yang mau perjalanan jauh juga oke, cuman biar kita tetap aman gitu kan, jangan sampai lupa untuk tetap bawa jas hujan atau jaket atau payung kalau misalnya kalian ada mau pergi jauh. Jadi kalau misalnya memang kalian mau pergi jauh terus kalian mau ke suatu tempat atau ada kegiatan di outdoor gitu kan, jangan sampai lupa tetap bawa perkakasnya guys. Jadi kalau misalnya ada perubahan cuaca secara mendadak, kita udah gak kebingungan lagi, sedia payung sebelum hujan. Dan yang paling penting adalah jaga kesehatan, hidrasi diri. Yang paling penting minum air putih yang banyak biar gak dehidrasi. Dan jangan sampai lupa juga untuk apa? Untuk pakai sunscreen dan reapply 3 jam satu kali. Karena bukan cuma biar kita gak hitam atau kita gak kusam gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi lebih ke biar gak kena sinar UV yang bisa menyebabkan kanker. Jadi harus hati-hati, bukan karena bakalan menggelapnya warna kulit doang, tapi juga menghindari kulit dari bahaya-bahaya sinar UV teman-teman Pro 2.
0: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Chapter 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Someday. Buku ini ditulis oleh Wina Effendi. Teman Pro 2, novel berjudul Someday mengisahkan perjalanan seorang remaja perempuan bernama Chris yang memiliki obsesi besar dalam dunia olahraga renang. Dalam hatinya terbakar ambisi untuk menjadi yang terbaik saat Olimpiade tiba. Namun, kisahnya berubah saat seorang pemuda bernama Art masuk ke dalam kehidupannya. Art dengan pesonanya yang memikat mampu membuat Chris terpesona. Namun, ironisnya, kehadiran Art justru membuat Chris melupakan segala mimpi dan ambisinya dalam renang. Renang yang sebelumnya menjadi kenangan berharga dari almarhum ibunya, perlahan terpinggirkan dalam kehidupan Chris. Namun, suatu hal tentang Art akhirnya menyadarkan Chris bahwa mencintai seseorang tidak seharusnya membuatnya melupakan segala cita-citanya. Chris menyadari bahwa Art tidak pantas menggantikan segala impian yang selama ini telah menjadi bagian dari dirinya. Novel ini dengan latar belakang sekolah tidak hanya menghibur pembacanya, tetapi juga memberikan pesan yang mendalam. Someday cocok untuk menginspirasi remaja muda agar tidak salah memilih antara cinta dan impian yang selama ini mereka idamkan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Update. Kali ini yang aku ambil dari Assessfit, di mana udah lebih dari 1,5 tahun sejak terakhir kali tayang Outer Banks sendiri gitu ya teman-teman. Pro 2 akhirnya siap kembali dengan season kelima sekaligus season terakhir yang akan premier di tanggal 20 Agustus. Dan bersama dengan pengumuman itu, Netflix juga merilis teaser trailer dan foto-foto perdana yang memberikan gambaran sekilas tentang penutup kisah dari Pooks sendiri. Sebenarnya nih teman-teman, serial ini tuh udah dipastiin bakalan berlanjut emang ke season 5 sejak November 2024. Tepat sebelum bagian kedua season 4 tuh dirilis. Saat itu kreator Joe Spade juga dan Shannon Burke mengatakan kalau misalnya mereka tuh ingin mengakhiri perjalanan para Pooks sendiri sesuai dengan rencana yang udah mereka susun sejak lama. Mereka juga dengan rencana yang udah mereka susun ini menyebutkan musim terakhir ini tuh berpotensi menjadi yang terbaik dan mengajak para penggemar ikut dalam satu petualangan terakhir. Dan season 5 akan terdiri dari 10 episode teman-teman, masing-masingnya berdurasi sekitaran 1 jam. Dan deretan pemainnya bakalan kembali hadir juga orang-orang lama, mulai dari Cheese Stokes, ada Madeline Klein, ada Madison Bailey, dan juga masih banyak yang lainnya. Dari season penutup ini, para Pooks sendiri berada di kondisi paling sulit setelah kehilangan JJ secara tragis di Maroko yang kita tahu gitu ya. Jadi buat teman-teman Pro 2, kalau misalnya kalian pengen tahu kelanjutannya dan kalian udah gak sabar gitu teman-teman Pro 2 buat nonton Outer Banks season 5, jangan sampai lupa, kita tungguin di 20 Agustus 2026. Music Trap Day.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Sebuah tonggak sejarah yang mengingatkan kita akan lahirnya semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air demi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, generasi muda menjadi tunas bangsa yang harus dijaga, dibina, dan diperkuat karakternya. Karena masa depan negara berada di tangan mereka yang hari ini sedang tumbuh belajar, berkarya, dan bermimpi. Tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh nilai kebangsaan bagi anak-anak dan generasi muda Indonesia. Pendidikan persatuan, disiplin, serta semangat gotong royong harus terus ditanamkan agar mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, tangguh, dan cinta Indonesia. Kebangkitan nasional bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang melanjutkan perjuangan dengan karya nyata. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan terus berkontribusi demi kemajuan bangsa. Mari, jadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini sebagai pengingat bahwa menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia. Bersama kita kuat, bersama Indonesia maju, dan berdaulat.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi, bangkit untuk

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Sembilan tujuh koma tujuh.

0: Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Energy.
4: Hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music.
5: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Love.
1: Alright, that's a wrap teman-teman berdua buat hari ini. Thank you so much buat temenin aku di Spada. Selamat pagi teman berdua. Dan nanti abis ini bakalan ada Arya yang nemenin kalian di Santai Siang. Kesari Ceria juga bakalan ada Top Chart 20 untuk Indonesia dan juga internasional. So make sure tetap dengan Berdua FM. Aku Januar pamit dulu. Bye.

0: Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Huh? Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Emang aku tahu.
2: This is 97.7 Radio FM Manado, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: dengar Pro2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
4: Ku lihat Ibu Pertiwi

Langsung dari jalan radio nomor 1 Tikalares Manado. Selamat siang semua teman Pro2. Siang yang cerah banget untuk kamu menjalani segala aktivitas dan juga bisa dibilang rutinitas akhir pekan ya, sebelum menikmati Senin yang bakalan gedebak-gedebuk. Yang paling pasti di siang yang panas banget ini, yang cerah banget juga, Arya bakal nemenin semua teman Pro2 kita seru-seruan sampai menjelang sore hari nanti ya teman Pro2. Sampai jam 5 kita bakalan kasih informasi-informasi terup to date buat semua teman Pro2 yang lagi pantengin waktunya santai siang dari mana aja, dari radio monitor, dari mobil kalian, kalian yang lagi dengerin dari rumah juga menikmati segala hal udara yang sejuk. By the way, anginnya kenceng banget beberapa hari terakhir ini, jadi stay safe ketika kamu juga harus melakukan aktivitas di luar ruangan, kendati cuaca yang cerah banget juga ya teman Pro2. Yang paling pasti tetap dengerin terus aja karena Arya masih bakal balik lagi nemenin kalian semua sambil puterin lagu-lagu yang bakal bikin kalian bersemangat. Anyways, udah jam 12 siang, jangan sampai lupa untuk nyiapin menu makan siang kamu, karena walaupun ini weekend, tidak menutup kemungkinan banyak banget orang yang saking sibuknya dengan aktivitas di akhir pekan sampai-sampai lupa dengan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hal yang penting banget untuk dijaga selain kesehatan ya teman Pro 2, ya tentunya hal-hal yang ada di sekitar kita yang bakalan kita gunakan secara terus-menerus. Apalagi ngomongin soal perlengkapan-perlengkapan yang boleh ketinggalan di tengah-tengah cuaca yang tidak menentu banget. Yang tentunya ini juga jadi hal yang penting, kayak payung sebelum kita melakukan perjalanan, mantel hujan ya, walaupun kita ngeliatin sekarang tuh cerahnya benar-benar keterlaluan ya. Kayak langitnya tuh bersih banget dari awan, yang bisa dibilang ini salah satu kemungkinan tidak akan adanya hujan yang bakalan kamu jumpai di sepanjang Sulawesi Utara. Makanya buat kalian semua yang sepertinya mengharuskan kalian semua melakukan beberapa aktivitas di luar ruangan, kayaknya bakalan tetap anteng-anteng aja. Tapi sesekali lagi mau ngingetin ke semua teman Pro 2, karena kayak beberapa hari terakhir ini kan kita tahu sendiri angin yang kencang jadi salah satu peringatan yang terus menerus diulang sama BMKG Sulawesi Utara untuk kita semua, terlebih khusus yang bakalan beraktivitas di luar ruangan sepanjang hari. Karena beberapa hal yang harus kita perhatikan yaitu kayak pohon yang rimbun, terus udah gitu juga beberapa kawasan yang rawan lah ya teman Pro 2. Karena penting untuk kita ketahui juga lokasi-lokasi secara geografis yang bakalan kita kunjungi, atau mungkin kamu yang di weekend kali ini juga udah mengagendakan beberapa hal dan juga melakukan perjalanan menuju ke destinasi-destinasi wisata yang udah kamu rencanakan dari jauh-jauh hari. Karena penting untuk diketahui juga beberapa titik yang ada di Sulawesi Utara yang dapetin peringatan dini di kawasan-kawasan tertentu sepanjang hari ini ya. Karena kalau kita ngeliatin angin kencang katanya bakalan terdampak di beberapa titik, khususnya di hari ini Minggu 21 Juni 2026, kayak Kota Bitung dan juga beberapa daerah kepulauan yang ada di Sulawesi Utara. That's why Arya mau ngingetin terus ke semua teman Pro 2 untuk selalu jaga jarak aja sama hal-hal yang tentunya sekali lagi bisa dibilang memungkinkan kamu untuk ya terkena hal-hal yang tidak diinginkan lah ya teman Pro 2. Kan sekali lagi ke semua teman Pro 2, karena ini baru lewat 10 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan masih jam makan siang juga, Arya mau ngingetin informasi yang penting banget dan gak boleh kalian semua lewatin. Karena penting untuk kita ketahui ketika kita juga udah mengkonsumsi beberapa hal dan ketika kamu juga menyisakan beberapa diantaranya, jangan sampai buru-buru kamu taburi dengan garam. Karena biasanya banyak orang juga menerapkan hal ini ya kan teman Pro 2, dengan alasan garam bisa mengawetkan makanan, bisa membantu makanan terjaga sedikit lebih lama juga apabila di luar ruangan dan lain sebagainya. Karena ternyata ada beberapa orang yang tidak direkomendasikan untuk mengkonsumsi garam secara berlebih, terlebih khusus untuk semua penderita tekanan darah tinggi. Karena coy, cuaca yang panas banget kayak gini, ini juga jadi salah satu hal yang jadi tanda awas, terlebih khusus untuk penderita hipertensi atau darah tinggi, harus membatasi juga konsumsi garam secara berlebihan. Karena lagi-lagi selalu ada datanya ya, dan baru-baru ini American Heart Association ngasih semacam hasil penelitian ya teman Pro 2, atau mungkin let's say studi yang mengatakan kelebihan natrium dapat menarik lebih banyak air ke dalam pembuluh darah sehingga volume darah bakal meningkat dan tekanan darah akan menjadi lebih tinggi. Maka daripada itu diingetin untuk mengurangi asupan natrium, yang tentunya ini juga dapat membantu menjaga tekanan darah agar tetap stabil di tengah-tengah aktivitas yang bakalan kamu lakukan. Dan tentunya untuk penderita gangguan ginjal juga harus diingat ya secara baik-baik, karena hal ini juga gak bagus untuk semua teman Pro 2 atau mungkin kalian semua yang di luar sana bisa dibilang ada gangguan di organ ginjal. Karena dikutip dari The Nutrition Source, ginjal yang berfungsi untuk mengatur kadar natrium dalam tubuh, ini juga jadi hal yang perlu diketahui, di mana ketika konsumsi garam terlalu tinggi, ginjal bakal bekerja sedikit lebih keras untuk membuang kelebihan natrium melalui urin. Dan bagi penderita gangguan ginjal yang mana ginjalnya tidak bisa bekerja secara optimal, nah ini juga bakalan jadi salah satu hal yang akan ngasih kamu sinyal tubuh ketika kamu sedang tidak baik-baik saja ya teman Pro 2. Makanya mending dibatasi aja. Dan terlebih khusus untuk semua teman Pro 2 yang mungkin
di sepanjang hari ini juga masih harus menyelesaikan beberapa tugas dan hal-hal yang bakalan kamu lakukan. Penting untuk diketahui untuk selalu membawa air minum kemanapun kamu pergi, biar di tengah-tengah cuaca yang terik banget kamu juga gak sampai lupa untuk minum air putih dan ngejaga cairan kamu agar tetap stabil dan tidak dehidrasi ya teman berdua, biar kamu juga tetap anteng-anteng aja, tetap fokus, tetap konsen di tengah-tengah aktivitas yang kamu lakukan, perjalanan yang kamu tempuh, apalagi kerjaan yang masih harus kamu jor-jorin. Makanya tetap semangat, karena Arya masih bakal balik lagi nemenin kalian semua dan masih ada beberapa informasi terupdate yang bakalan Arya bagiin. So don't go anywhere, 'cause I'll be right back.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

Alright, sekitar jadul teman Pro 2 dari Ready Pandu Go With, sebuah kisah klasik yang lagi nemenin semua teman Pro 2 di panasnya kota Manado dan sekitarnya. Yang mungkin lagu ini spesial juga diperuntukkan buat kalian semua teman-teman Pro 2 yang udah lulus sekolah. Congratulations, selamat berpindah ke tahap berikutnya. Karena ini sejujurnya besok hari, kayaknya pagi hari tidak bakal dibikin kamu harus buru-buru berangkat kerja karena takut dengan macet. Karena seperti yang kita ketahui, libur kenaikan kelas juga udah berlangsung dari tanggal 22 Juni which is besok sampai dengan 11 Juli 2026, yang mana kegiatan belajar mengajar katanya sih untuk semester baru which is tahun ajaran 2026-2027 akan kembali dimulai di hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Jadi bakalan dibikin hektik dengan persiapan-persiapan back to school. Ya paling tidak juga jadi hal yang harus kamu syukuri juga ya teman berdua, kalau misalnya kamu juga kayak selalu stuck di kemacetan-kemacetan tertentu di beberapa titik yang harus bikin kamu pusing setiap paginya. Ya setidaknya beberapa hari ke depan kamu juga bakalan tenang-tenang aja. Tapi ingat, jangan sampai kamu juga sengaja tidurnya larut malam. Tapi harus mempersiapkan beberapa hal juga biar tetap bisa santai di tengah-tengah persiapan yang tidak diburu-buru dengan waktu juga. Tapi nih teman berdua, ngomongin soal libur kenaikan kelas, tentunya banyak banget hal yang bisa dibilang bertebaran di media sosial. Salah satunya informasi yang satu ini yang bisa dibilang juga penghematan terjadi ya, karena negara katanya hemat 3 triliun rupiah karena ketika libur sekolah program MBG juga bakalan di stop atau diberhentikan sementara gitu ya. Dan informasi ini juga disampaikan langsung dari Badan Gizi Nasional yang resmi mengambil kebijakan untuk menghentikan sementara penyaluran program makan bergizi gratis sepanjang masa libur sekolah yang dijadwalkan berlangsung dari besok sampai dengan 13 Juli mendatang. Karena langkah ini diproyeksikan juga mampu mendatangkan efisiensi anggaran negara dengan nilai yang cukup fantastis ya, yakni mencapai 3 triliun rupiah. Bahkan ketetapan pembukuan sementara ini divalidasi juga melalui penerbitan surat edaran nomor 12 tahun 2026 mengenai penyesuaian operasional satuan pelayanan program gizi atau SPPG pada periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG tahun anggaran 2026. Dan lagi-lagi hal ini juga bisa dibilang jadi salah satu hal yang menuai kontroversi lagi. Gak kontroversi yang gimana-gimana sih, tapi pro dan kontra tuh bakalan terus ada di setiap kebijakan yang dikeluarkan sama pemerintah. Karena lagi-lagi urgensi pembenahan struktur dan juga alasan penyesuaian ini, ada beberapa hal yang katanya juga disesuaikan terkait dengan keputusan penyesuaian operasional ini. Yang pertama, optimalisasi kelembagaan ya kan, yang mana ini juga akan dilakukan peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia sampai dengan tata kelola internal di lingkungan SPPG. Bahkan penyeragaman sistem atau penyelarasan pola distribusi logistik makanan untuk seluruh kategori penerima manfaat, mulai dari pelajar, ibu hamil, ibu menyusui sampai dengan kelompok balita bakalan disesuaikan juga gitu ya. Dan akuntabilitas keuangan, di mana ini juga bakal memperkuat transparansi serta prinsip kehati-hatian dalam penyerapan anggaran program secara makro dan standarisasi kalender kerja atau memperbaiki sistem penyaluran pada hari libur semester, libur nasional, hari besar keagamaan, sampai dengan libur khusus tingkat daerah akan disesuaikan juga. Bahkan akhir pekan, Sabtu dan juga Minggu akan disesuaikan, karena kebijakan ini sekaligus menandai perubahan regulasi dari era kepemimpinan lama di bawah tersangka kasus korupsi ya, dari Hindayana yang sebelumnya juga sempat menerapkan sistem bundling antara agar program ini tetap berjalan saat libur Ramadan dan juga libur sekolah. Ya intinya juga ya teman Pro 2, kita harapkan semuanya dengan adanya beberapa kebijakan dan juga perubahan-perubahan dalam lini tertentu juga bisa membawa program-program ini atau bahkan justru semua program ya lebih terarah, lebih termanajemen, lebih baik lagi. Dan ya sebisa mungkin terhindar dari yang namanya kasus korupsi. Karena ya kita tahu sendiri ya teman Pro 2, banyak beberapa kebijakan-kebijakan tertentu yang dikeluarkan yang tentunya juga
jadi salah satu hal yang memicu kontroversi ya itu dia tadi, karena adanya tindak korupsi dari beberapa pihak juga. Yang paling pasti tetap semangat buat ini semua yang masih harus melakukan beberapa hal di sepanjang hari ini, atau bahkan justru bakal sampai di malam hari nanti dan bikin kamu lembur juga. Gila, bayangin lembur di tanggal merah pula. aduh, tetap semangat karena hari masih bakal balik lagi, dan tentunya di jam 1 siang nanti bakal ngasih kalian semua asupan lagu-lagu yang kamu suka. Yuk, makanya langsung aja merapat di 0851-988-9797. Arya tungguin buat semua teman Pro 2 yang pengen menikmati siang hari dengan lagu-lagu yang kamu suka di Pro 2 Hitlist di jam 1 siang nanti. Sekarang juga Arya tungguin sambil singalong bareng sama Anggis, dekat denganmu.

0: suka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Din,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sein.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: teman terbaik.
1: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

kita nggak ngebahasin Piala Dunia yang lagi panas-panasnya nih ya teman Pro 2, sepanas suhu udara di Kota Manado dan sekitarnya di sepanjang hari ini. Yang mana kita tahu sendiri ya teman Pro 2, kalau misalnya Piala Dunia ini tuh selalu jadi ajang olahraga yang dinanti-nantikan dari berbagai macam kalangan. Tapi tampaknya nih di tahun 2026 atau bahkan justru makin kesini dari beberapa Piala Dunia terakhir juga kita bisa tahu ya teman Pro 2, perubahan yang cukup signifikan benar-benar bisa kita rasakan di tengah-tengah perkembangan teknologi dan juga media sosial benar-benar sepesat itu. Kalau dulu nih ya, orang-orang tuh bisa dibilang menikmati Piala Dunia dengan menonton pertandingan kayak di televisi atau bahkan justru istilah nobar yang pada masanya bisa dibilang jadi salah satu momen yang bikin orang-orang tuh bisa terkumpul di satu titik tertentu gitu ya. Either itu bersama dengan teman-teman, keluarga lah dan lain sebagainya. Bahkan bareng sama bapak-bapak kompleks juga jadi salah satu hal yang umum terjadi. Tapi pengalaman tersebut kayaknya juga di tahun 2026 berkembang lebih luas lagi, dimana bagi generasi Z Piala Dunia tuh bisa dibilang tidak berlangsung hanya sekedar di stadion atau di layar televisi aja, dimana Piala Dunia atau mungkin acara 4 tahun sekali ini hadir dalam tayangan media sosial, grup percakapan, bahkan dari berbagai macam platform digital yang digunakan setiap harinya. Dan pada akhirnya juga cara orang-orang menikmati Piala Dunia di era digital ini bukan hanya soal menonton pertandingan secara langsung, tapi juga menjadi bagian dari percakapan global yang berlangsung selama event juga diselenggarakan, atau mungkin bisa dibilang semua orang tiba-tiba jadi komentator ya. Dan bisa dibilang media sosial menjadi salah satu stadion kedua juga, yang mana salah satu hal yang paling menarik dari kebiasaan generasi Z ya kan, yang mana juga berkembang gak cuma di kalangan generasi Z sendiri, tapi bisa dibilang juga sampai ke ranah para millennials or even boomer ya teman Pro 2, yang menjadikan media sosial sebagai ruang untuk menikmati pertandingan sepak bola. Setiap momen yang menarik bakalan jadi topik pembahasan hangat di media sosial, bahkan se-real time itu ya, kayak beberapa media juga langsung ngangkat beberapa tren yang langsung dibikin jadi meme dan lain sebagainya. Dan kayak perkembangan dan juga proses pengirimannya tuh kayak benar-benar secepat itu teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu yang menonton pertandingan let's say di dini hari pukul 00 waktu Indonesia bagian tertentu, jadi gak usah heran kalau misalnya di besokan paginya langsung jadi salah satu tren meme yang kayak kalau misalnya kamu nggak tahu ya udah kamu ketinggalan gitu. Yang ini bisa dibilang jadi salah satu hal yang unik juga gitu ya teman berdua, karena generasi sebelumnya mungkin fokus pada layar televisi selama pertandingan berlangsung. Meanwhile, untuk generasi Z memiliki kebiasaan yang berbeda dengan adanya fenomena second screen ini, di mana banyak anak muda yang sekarang menonton pertandingan sambil membuka media sosial, bacain komentar-komentar netizen, mengikuti statistik pertandingan, or even berdiskusi secara langsung di grup chat tertentu gitu ya. Yang mana kalau misalnya kita ngeliatin dari tren yang satu ini, kebiasaan ini nunjukin nih kalau misalnya generasi Z yang bisa dibilang mengkonsumsi hiburan secara lebih dinamis benar-benar seaktif itu kalau misalnya di second screen. Bahkan mereka nggak hanya ingin melihat pertandingan, tapi juga ingin mengetahui reaksi orang lain melalui media sosial secara real time. Gimana menurut kamu teman berdua, apakah kamu bisa dibilang tipikal orang yang ketinggalan soal second screen, atau kan justru kamu tipikal orang yang benar-benar sejor-joran itu menikmati semua yang update-update di media sosial, nggak cuma soal Piala Dunia tetapi soal semua isu yang lagi ngetrend di saat ini. 24 hour hit music station.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat.

Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Hih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.
2: 24 Hour Kids Music Station.

Kita lagi seru-seruan bareng sama single dari Gen Rawari dengan Seribu Kali yang udah di request sama teman Pro 2. Thank you so much ya buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM di tengah-tengah panasnya Kota Bitung. Ada Rina yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM di perjalanan, ada pendengar dari mobil. Yang paling pasti mau ngucapin selamat siang aja buat semua teman Pro 2. Terlebih khusus untuk Arya yang sedang siaran, salam kenal dan tetap semangat di hari Minggu ini. Thank you juga buat kamu yang udah gabung. Makin semangat juga Arya untuk bacain requestan-requestan yang udah masuk. Yang di siang hari ini kayaknya juga terpantau padat tapi tidak sepadat beberapa hari kemarin. Apakah kalian sibuk banget dengan kesibukan-kesibukan di weekend kali ini teman Pro 2? Yang paling pasti apapun aktivitas kalian semua, tetap dengerin terus 97.7, bakal kita temenin kalian semua sampai di sepanjang sore hari ini. Khusus untuk hari ini Arya seru-seruannya sampai jam 3 sore karena ada International Top 20 dan juga Indonesia Top 20. Jadi jangan sampai lupa lagu-lagu yang selalu kalian request di setiap segmen requestnya Pro 2 FM Manado bakalan direkapitulasi. Nggak cuma Pro 2 FM Manado, tapi Pro 2 FM seluruh Indonesia diakumulasikan 20 lagu teratas yang paling sering di request. Jadi pastiin lagu kamu jangan sampai bergeser posisi. Posisinya kalau bergeser ke atas bagus sih. Jangan sampai out of chart aja. Karena di setiap minggunya selalu di refresh ya teman Pro 2. Jadi make sure jangan sampai ketinggalan dan buruan request sekarang juga. Ada juga yang gak pengen ketinggalan di saat ini teman Pro 2. Kita mengucapkan terima kasih buat A'a Farhan yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM pakai streaming RRI Digital. Gokil. Di saat ini pengen singalong sama single dari Juicy Lucy. Kalau boleh apa aja dipilihin aja sama Arya. Dia yang mau ucapin selamat siang buat semua teman Pro 2, Pro 2 FM Manado dan sekitarnya yang ada badengar pakai aplikasi RRI Digital juga. Salam hangat for orang semua. Sip. Yang paling pasti tetap semangat juga buat kalian semua yang di sepanjang siang hari ini masih harus jor-joran sama kerjaan, masih kejar-kejaran sama target, yang mungkin ngeliatin tanggal masih warna merah. Bikin kalian kehilangan semangat ya teman Pro 2, jangan sampai aja. Yuk tambah semangat kamu biar tetap anteng-anteng aja di tengah-tengah aktivitas yang bakalan kalian jor-jorin. Karena Arya masih bakalan puterin lagu-lagu yang kalian semua suka di segmen kali ini. Makanya jangan sampai ketinggalan, langsung aja drop your request di 0851 988 9797 atau boleh langsung di @pro2manado, duanya pakai angka.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Kalau weekend kali ini kamu dedikasikan waktu kamu dengan membersihkan atau mungkin membereskan beberapa hal yang ada di ruangan kamu, kamar kamu, atau mungkin justru serumah-rumah pengen kamu rapihin ya teman Pro 2 karena saking ngeliatin kapal picah udah kayak modelnya. Tapi mungkin ini juga jadi salah satu hal yang rutin dilakukan sama kebanyakan orang ya teman Pro 2, yang mana mendedikasikan waktu kamu di setiap weekend untuk beres-beres rumah. Karena kayak saking hektiknya kamu dari Senin sampai dengan Jumat, Sabtunya istirahat, Minggunya sebelum kamu siap-siap untuk hari Senin lagi harus membersihkan dan juga ngerapihin beberapa sudut yang ada ya teman Pro 2, yang mana ini juga bisa dibilang jadi salah satu hal yang cukup menguras waktu, dan gak cuma waktu tapi tenaga juga. Karena kayak kita udah biasa membayangkan lelahnya untuk nyapu, terus udah gitu juga nyambung ngepel, terus udah gitu juga cuci piring-piring. Terus udah gitu buat kamu yang tipikal bukan orang yang ngebawa di laundromat ya teman Pro 2, yang harus mencuci baju kamu, pakaian kamu di sepanjang minggu berjalan, itu bisa dibilang salah satu hal yang cukup-cukup melelahkan. Tapi ternyata nih teman Pro 2, ada hacks yang harus kamu lakukan kalau misalnya kamu juga pengen konsisten biar bisa membuat rumah tetap nyaman, teratur, dan juga terlihat bersih tanpa harus repot dengan hal-hal kecil gitu ya teman Pro 2, karena berbagai kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa kita sadari manfaatnya nih teman Pro 2 tentunya bisa kita tiru atau bahkan justru bisa kita latih selama beberapa hari ke depan agar membuat urusan membersihkan rumah ini jauh lebih mudah, dan kamu juga bisa dapetin waktu tambahan untuk beristirahat ya kan. Yang pertama, kamu juga harus mengubah pola pikir kamu ya teman Pro 2, yang mungkin ngomongin soal pola kerja, pola istirahat yang udah mentok di gitu-gitu aja, ini juga harus jadi salah satu hal yang bisa kamu ciptakan sebuah perubahan baru nih teman Pro 2, yang mana kamu bisa menyambung satu aktivitas dengan yang berikutnya. Kalau kita ngeliatin dari survei dan juga data dari real time nih teman Pro 2, Real Simple juga sempat ngasih sebuah headline kalau misalnya salah satu cara yang paling sederhana untuk ngejaga rumah tetap rapi yaitu kita membuat satu aktivitas langsung terhubung dengan aktivitas lainnya. Kayak gimana tuh teman Pro 2? Misalnya kamu memakai sebuah mangkuk untuk makan ya kan teman Pro 2. Jadi jangan sampai kamu stop dan take a break. Jangan langsung teman Pro 2. Kamu harus langsung cuci mangkuk tersebut dan tiriskan di rak piring. Jadi kayak langsung mengalir aja gitu teman Pro 2. Yang mana ini juga bisa dibilang kebiasaan kecil ya teman Pro 2, tapi tanpa kamu sadari bisa dibilang mengurangi beban pekerjaan kamu untuk cuci piring di kemudian waktu dan lain sebagainya. Dan yang paling pasti, kamu juga bisa ngasih hadiah kecil untuk diri kamu sendiri, karena dengan ngerapihin rumah ini tuh bakal jadi hal yang terasa menyenangkan. Apalagi kalau misalnya kamu kayak menantikan sebuah reward di akhirnya ya, setelah tugas-tugas dan juga hal-hal yang harus kamu selesaikan selesai dengan tepat waktu. Karena hadiah itu tuh gak harus besar, gak harus mewah dan menggelegar, tapi kayak sekedar reward kecil, kayak cemilan favorit kamu kek, atau mungkin kamu pengen waktu istirahat juga gak apa-apa ya teman Pro 2. Atau bahkan kamu juga bisa ngasih waktu untuk nonton series kesukaan kamu dan lain sebagainya. Karena dengan cara ini kayak kamu tuh bakalan ngerasa termotivasi dan menyelesaikan tugas tanpa harus terbebani juga gitu ya. Dan tentunya ngomongin soal pola pikir juga, kita juga harus memikirkan kalau misalnya si rumah ini nih adalah zona yang mana harus ngasih rasa nyaman ke kita. Jadi kalau misalnya kita gak dapetin rasa nyaman dengan adanya hal-hal yang berserakan di mana-mana, ya tentunya ini juga jadi dimotivasi ke diri kita sendiri untuk membereskan titik-titik tertentu gitu ya, atau bahkan justru semua titik nya benar-benar dibabat habis aja. Dan jangan sampai ada hal-hal kecil, sampah-sampah kecil yang tersisa. Karena ngomongin soal ngerapihin-ngerapihin rumah, tentunya ada hal-hal yang bakalan kita pilih dan juga pilih either ini bakalan berguna atau tidak. Kita harus menyisihkan yang masih kepake, yang udah gak kepake kita buang, dan di suatu waktu kita tuh bakalan ada di titik yang menyesali
Kalau misalnya ada sebuah benda atau bahkan barang yang kayak sayang gitu ya teman berdua untuk dibuang. Tapi ya ini juga jadi salah satu hal yang harus kita tanamkan di pikiran kita ya teman berdua. Karena salah satu penyebab rumah berantakan yaitu kayak sulit banget untuk ngelepas barang yang sebenarnya udah gak dipakai dan gak berguna lagi gitu ya. Kayak kita harus fokus pada manfaat ruang yang lebih bersih dan lega ketimbang menyesali benda yang udah gak berguna dan masih harus stuck di situ-situ aja teman berdua. Dan ingat, dengan adanya beberapa hal yang udah Arya spill barusan, kamu juga bisa nerapin aturan satu sentuhan, di mana kita bisa menetapkan setiap barang yang udah digunakan langsung dikembalikan ke tempatnya. Misalnya ketika kamu ciwi-ciwi nih, baru abis beres-beres makeup, langsung simpan kembali di laci. Atau bahkan justru kamu bisa meletakkan ketika gimana barang itu kamu ambil, dirapihin benar-benar seposisi-posisinya, jangan sampai ada yang berubah aja gitu ya teman berdua. Karena kayak sometimes kamu bakalan risih sendiri dengan adanya perubahan sebuah benda yang tentunya udah kamu tata sedemikian rupa ya teman berdua. Dan yang paling pasti, jangan sampai kamu multitasking aja teman berdua, karena ini bakal nguras waktu dan bikin kamu makin capek, apalagi ketika kamu yang harus kerja terus sambil ngerapihin rumah dan beberapa titik yang ada di sudut rumah kamu. Itu bakal benar-benar senguras energi itu lah ya teman berdua. Jadi jangan sampai aja, dan organize hal-hal kecil dan make sure nggak ada yang ketinggalan, biar kamu juga bisa tetap semangat ngeliatin situasi rumah yang bersih, yang rapi dan juga nyaman. Jadi gimana teman berdua? Apakah kamu udah menimpang rumah di hari ini?

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Siapa di sini yang belum punya aplikasi RRI Digital di HP-nya? Yuk sekarang juga teman Pro 2, kamu bisa langsung dapetin RRI Digital secara gratis dari App Store dan juga Play Store kamu. Kamu tinggal search di sana dan bisa tinggal dapetin. Dan kamu bisa memaksimalkan segala aktivitas kamu sambil dengerin Programa 2 dan juga Programa 1 sampai 4 di seluruh Indonesia kapanpun kamu mau. Karena sekarang RRI Net juga bisa kamu akses pakai aplikasi RRI Digital. Mudah banget kan teman Pro 2? Makanya yuk, tunggu apa lagi? Buruan download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Pro 2 FM.

Daripada telat cemburu teman pro 2, mending kamu jangan sampai telat aja untuk nonton Toy Story 5 yang mungkin sekarang mutual-mutual di Instagram, di media sosial apa aja lah ya, udah update story nontonin film yang satu ini. Yang mana justru bisa dibilang cukup bikin gregetan gitu ya, karena kita tahu sendiri film-film dari Disney dan juga Pixar ini selalu ngasih beberapa kejutan, entah itu di permulaan film, pertengahan film, atau bahkan justru di akhir film. Tapi justru jadi salah satu pertanyaan dari kebanyakan orang yang mungkin nontonin Toy Story 5 di beberapa hari terakhir ini, yang mungkin bertanya-tanya, apakah ada post credit untuk Toy Story 5 nih teman berdua? Well, sebenarnya juga agak tricky juga sih kalau misalnya kita nyebutinnya post credit, karena dalam Toy Story 5 ini yang basically nyeritain soal Woody dan juga Buzz serta para mainan yang bisa hidup berpetualang kembali. Ini juga diisi suaranya ada Tom Hanks, Tim Allen, dan juga Chuan Kasek. Bahkan di Toy Story 5 ini, kalau nggak salah juga jadi kelanjutan Toy Story 4 ya teman pro 2. Ya iyalah ya, namanya juga lanjutan film sebelumnya. Yang mana di Toy Story 5 ini kita tahu sendiri isu yang diangkat yaitu gadget ya kan teman pro 2. Tapi salah satu hal yang menarik di sini, Toy Story 5 ini mengikuti jejak 3 film sebelumnya, yaitu memiliki adegan post credit ya. Jadi bukan hanya satu, di mana Toy Story 5 ini punya 2 adegan post credit. Jadi ketika film udah selesai, janganlah kamu buru-buru beranjak dari kursi bioskop teman pro 2. Karena adegan post credit yang pertama hadir datang setelah lagu I Know It, I Knew You yang merupakan original soundtrack juga untuk film ini milik Taylor Swift dan juga Jack Antonoff yang udah rampung diputar. Sementara itu untuk adegan post credit berikutnya disajikan ketika ujung kredit film ini yang menghadirkan karakter yang diisi suara oleh Bad Bunny dalam film ini, Pizza with Sunglasses, yang mana nama Bad Bunny juga muncul dalam Toy Story 5 udah dari Mei 2026 gitu ya. Dan suara musisi asal Puerto Rico ini dijelaskan mengisi karakter keren dan juga misterius yang merupakan anggota komunitas kecil tapi kuat banget dari mainan-mainan yang terlupakan yang tinggal di gudang belakang rumah yang terbengkalai. Bahkan Toy Story 5 yang digarap sama Andrew Stanton ini adalah salah satu kreator asli dari Toy Story gitu ya, yang mana ia juga menulis naskah saga kelima ini bersama dengan Keanan Harris, yang film dimulai dirampungkan di tahun 2023 kalau nggak salah bulan Februari teman berdua. Ini juga menjadi film pertama yang ditulis sama Harris setelah sebelumnya juga lebih banyak berkecimpung sebagai story artist, executive producer, dan juga tim kreatif senior untuk Pixar ya. Dan selain Hanks dan juga Allen, bahkan sampai dan ke 6, Toy Story 5 juga dibintangi sama Tony Hale sebagai Forky, ada Scarlett Spears sebagai Bonnie, dan nama-nama gede lainnya juga lah teman berdua. Bahkan dalam film ini juga kita bisa ngeliatin penampilan pemain baru yakni Grady Lee yang mengisi suara untuk Lily Pad, Conan O'Brien sebagai Smarty Pants, dan juga Shelby Rivera sebagai Snappy, dan Craig Robinson sebagai Atlas. Dan FYI aja untuk Toy Story 5 ini teman pro 2,

kita juga bakalan melihat sejumlah bintang tamu kayak Michelle Harris sebagai Blaze dan ada Bad Bunny ya sebagai Pizza with Sunglasses. Dan tentunya kalau misalnya kamu juga penasaran, karena takutnya kalau misalnya nge-spill lebih banyak lagi udah spoiler. Dan beberapa dari antara kalian yang mungkin udah makin penasaran dengan cerita di balik Toy Story 5 yang mengisahkan permainan-permainan ini yang bakalan menggeserkan posisi si gadget di kehidupan anak-anak zaman sekarang kayak gimana, yuk langsung aja nontonin film yang satu ini sambil kita singelong dulu bareng sama original soundtracknya. This is Taylor Swift with I Knew It, I Knew You.

0: 24-hour kids music station.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

FM, teman terbaik kamu masih di waktunya santai siang barengan sama Arya. Di saat ini masih bakal ngajakin kalian semua untuk seru-seruan dengan informasi terup to date, dan mungkin yang satu ini bakalan jadi informasi yang kalian nanti-nantikan juga di sepanjang bulan Juni ini yang udah mau selesai aja. Gila, jor-joran banget nih bulan Juni, teman pro 2. Kayak baru beberapa hari yang lalu kita tuh ngerayain upacara di hari kelahiran Pancasila ya, dan yang jatuh di tanggal 1 Juni, dan sekarang udah tanggal 21 Juni. Gila, kayak 20 hari itu benar-benar secepat itu, atau bahkan justru mungkin bisa dibilang aktivitas kita yang saking padatnya ya teman pro 2, gak kerasa waktu tuh benar-benar cepat banget berlalu. Tapi yang paling pasti di tengah-tengah kesibukan kamu, kita gak bakalan ngebiarin kamu sendirian. Kita bakal nemenin kamu, ngasih informasi-informasi terup to date, karena just in case kamu juga saking hektiknya gak sempat update dengan informasi-informasi terbaru ya kan. Kayak yang satu ini nih, kali aja kalian juga sempat kelewat karena baru-baru ini kita dapetin kabar dari American Manga Awards 2026 yang mengumumkan akan ada 35 nominasi nih teman pro 2, yang mana ajang penghargaan American Manga Awards ini udah hadir di tahun ini dengan mengumumkan daftar nominasi lengkap untuk edisi ketiganya. Bahkan Anime NYC dan juga Japan Society secara resmi mengungkap beberapa nominasi yang akan bersaing dalam berbagai kategori penghargaan, yang bisa dibilang ini juga bentuk apresiasi karya manga, penerbit, bahkan para profesional industri yang ada di Amerika Utara. Bahkan menurut pengumuman resmi penyelenggara, untuk event ini akan digelar pada tanggal 20 Agustus mendatang di Japan Society, New York City. Dan acara ini juga berlangsung bertepatan dengan pembukaan Anime NYC, salah satu konvensi anime dan manga terbesar di Amerika Serikat. Jadi nanti untuk daftar nominasinya untuk American Manga Awards 2026, yang pertama ada Best New Manga yang bakalan bersaing, ada Billy Bat Volume 1, ada Buck Ego Volume 1, ada The Credits Roll Into the Sea Volume 1, dan juga The Horrors of Noroimichiru Volume 1, dan juga Love Ballad Volume 1. Bahkan untuk kreator-kreatornya sendiri juga, wah rame banget. Ada Naoko Urusawa, ada Kyoto Shitara, ada John Tarancine, ada Noroimichiru, dan juga ini. Bahkan untuk Best Continue Series juga ada beberapa manga-manga terkemuka yang benar-benar se-viral itu. Bahkan kalau misalnya kalian juga tipikal orang yang ngikutin banget ya teman pro 2, ada banyak banget nama-nama baru, nama-nama manga yang sebenarnya juga bisa dibilang jadi kandidat-kandidat untuk Best New Manga. Tapi untuk 65 yang terpilih ini juga melalui proses dan juga tahapan yang tidak singkat ya, karena banyak banget pertimbangan-pertimbangan sampai kepilihlah 5 sampai dengan 6 kategori nominasi untuk setiap kategori, dan juga detail yang ada. Bahkan untuk setelah Best Continue Series ada Best One Shot Manga, ada Best New Edition of Classic Manga, Best Lettering, Best Translation, Best Publication Design, dan juga beberapa nama-nama manga lainnya juga ya teman pro 2, yang tentunya semua ini kita bakalan dapetin kepastiannya kira-kira siapa aja yang bakalan bersanding atau justru yang jadi pemenang di setiap kategorinya. Kita nantiin aja di tanggal 20 Agustus 2026.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai. This is 97.7 Produ-

Tahu nggak teman Produe, kalau di hari ini tepat di 21 Juni 2026 kita sedang ngerayain yang namanya Hari Musik Sedunia, yang mana juga jadi salah satu peringatan global yang jatuh tepat di hari ini. Karena musik sendiri, kita tahu sendiri ya teman Produe, merupakan bagian yang tidak akan pernah terpisahkan dari kehidupan kita setiap hari. Bahkan bisa dibilang juga jadi sarana ekspresi yang se-universal itu. Tapi kalau kita ngeliatin dari sejarahnya sendiri, peringatan ini tuh pertama kali muncul di Prancis, di mana seorang direktur musik dan tari bernama Maurice menemukan sebuah hasil survei yang nunjukin kalau ternyata satu dari dua orang memainkan alat musik. Bahkan di saat itu konser musik masih jarang banget digelar gitu ya. Bahkan melihat kondisi tersebut, si Maurice ini juga memiliki sebuah gagasan untuk ngejadiin musik sebagai pemersatu masyarakat dengan menghadirkan pertunjukan musik di sebuah ruang publik, di mana dia juga ingin menyatukan orang-orang di jalanan melalui musik yang bisa tercipta dari satu getaran ya. Bahkan dari ide tersebut lahirlah sebuah konsep pertama yang digelar di Paris pada tahun 1982. Dan seiring berjalannya waktu, perayaan ini berkembang pesat di setiap negara dan kini juga dirayakan lebih di 120 negara di seluruh dunia. Karena musik gak hanya sebatas hiburan semata, tetapi juga jembatan yang menyatukan berbagai golongan, ras, dan juga agama. Dan tentunya juga kita tahu sendiri musik yang sampai dengan saat ini menemani kita semua. Apalagi buat kalian semua teman Produa sejati yang benar-benar sebisa mungkin dengerin lagu-lagu yang kamu suka, apalagi terus request-request lagu di setiap segmennya Produa Hitlist. Karena kita mau ngingetin sekali lagi untuk segmen Produa Hitlist ini tuh penting banget, karena di setiap hari Minggu tepat di jam 3 sore atau sampai dengan jam 5 ya teman Produa, ada Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 yang direlay di Produa FM seluruh Indonesia dari Produa FM Jakarta, yang mana ini juga segmen khusus untuk requestan-requestan kalian semua yang ada dari Produa FM seluruh Indonesia lah ya teman Produa. Semuanya dirangkum, dipilah dan juga dipilih, dicari 20 lagu teratas di setiap minggu berjalannya. Jadi jangan sampai lupa pantengin program yang satu ini tepat di jam 3 sore nanti. Dan Arya mengucapin terima kasih banyak ke semua teman Produa yang udah seru-seruan bareng sama Arya di sepanjang waktunya santai siang. Dan nutup informasi yang seru banget juga di Hari Musik Sedunia, kita bakal ngomongin The Power of Music yang setahun berlalu tuh bisa kita rasakan ya teman Produa. Banyak banget lagu-lagu yang udah dirilis, lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu internasional, K-pop apalagi. Tapi yang satu ini tuh benar-benar jadi salah satu jawara, apalagi untuk industri musik sendiri. Karena setelah satu tahun dirilis, K-pop Demon Hunter selalu memecahkan rekor, bahkan di setiap minggunya selalu ada aja gebrakan yang dikasih. Dan di tahun 2026 ini nih teman Produa, mereka juga berhasil menuai berbagai kesuksesan, mulai dari rating penayangan hingga dengan capaian emas di skala global. Bahkan di Netflix sendiri, K-pop Demon Hunters baru aja mencetak sebuah sejarah yang mana resmi menjadi salah satu film yang bertahan 52 pekan berturut-turut di daftar top 10 Netflix global. Gila. Bahkan pencapaian yang luar biasa ini juga tercatat untuk pekan yang berakhir di tanggal 21 Juni, which is today, yang sekaligus juga menandai genap 1 tahun penayangan sejak rilis perdana di 20 Juni 2025. Dan surprisingly, tanpa pernah sekalipun keluar dari papan atas ya teman Produa, bahkan melalui data resmi yang dirilis sama Netflix, film original tersebut terus mempertahankan posisinya di daftar English Films Top 10 dengan meraup 1.662 miliar jam tayang serta 639,3 juta penayangan yang selesai ditonton. Ini tuh jadi salah satu informasi yang benar-benar gokil banget lah ya teman Produa. Apalagi kalau ngomongin soal industri musik sendiri yang berhasil ditorehkan prestasi-prestasi dari K-pop Demon Hunters ya. Karena kita tahu sendiri di Grammy Awards 2026 aja mereka tuh bisa membawa pulang Grammy Awards, Piala Grammy Awards, dan juga Oscar bahkan ya teman Produa. Dan ini jadi salah satu hal yang benar-benar menekan
menakjubkan banget setelah mereka juga dinobatkan untuk Song of the Year, Best Pop Song, Best Soundtrack, dan best lainnya lah ya. Yang tentunya jadi salah satu lagu yang bisa nyemangatin kita semua. Dan ini benar sih kalau misalnya kita ngeliatin dari sejarahnya, dari track recordnya sendiri, jadi salah satu karya musik yang bisa menyatukan berbagai macam golongan dan juga usia tentunya, karena lagu ini kayak bisa dibilang populer di kalangan anak muda, anak-anak sekaligus, bocil-bocil ya, apalagi orang tua-orang tua yang rupa-rupanya juga bisa dapetin semangat lewat lagu-lagu yang ada dalam K-pop Demon Hunter. Salah satunya lagu yang satu ini, teman Pro 2, sambil kita nungguin Indonesia Top 20 dan juga menutup waktunya santai siang, kita singlong dulu bareng sama Huntrix. This is Golden.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: 24-hour Kids Music Station.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 24-hour Kids Music Station.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Banget rasanya, tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke, ya udah kalau gitu sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20.
2: Number 20.

0: sekaligus merupakan new entry kita yang kedua. Ada Change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsen. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: Kalau kamu udah familiar sama lagu ini, ya memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Okay? Tapi kalau ngomongin soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number 16.

0: Di posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu, itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa, seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi ya kan. Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan. Tapi di belakang panggung, gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kotanya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14, kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: ternyata sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: posisi 15 minggu ini. Ini unik banget karena kalau tadi di posisi 11 Rabun Jauh, di posisi 10 itu adalah Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah, kita dengerin, ini dia Kita Buat Menyenangkan.
1: Number 10.

0: seberapa suka aku sama Chilla on Seven. Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Chilla on Seven promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Chilla on Seven? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Chilla on Seven dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance Chilla on Seven. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: Tapi sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka. Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: teman Pro 2. Ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet, ya kan? Rasanya kayak, bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan? Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Ya udahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia,
1: Ikro. Number 4.

0: minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chart top 20. Tapi kalau ngeliat Indah Kus nih emang kayak sosoknya tuh perfect banget ya. Udah cantik, suaranya bagus, baik, ramah. Aduh, sempurna banget deh. Itu kalau versi cewek. Kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini, spesial buat kamu.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Oke, teman Pro 2, pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi. Posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau. Posisi 7 Enau featuring Ariles Mena Sesi Potret. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 4 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita teman Pro 2. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

tugas aku udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raimla Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shilo on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin terchart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenespiro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: 2019 52 melaju terus di chart. Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 52 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempat ya, ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: know why.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: yang lagi banyak banget di chart sama Pro2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10 ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12 ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini tuh nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini tuh nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: Sore Ceria Weekend.
0: Sore Ceria Weekend bareng sama Kangga yang bakal menunggu sampai nanti.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Hih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya. 24 Hours Kids Music Station.

0: Satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gak percaya basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: This is 97.7 Produ

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: 24-hour Kids Music Station.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single.
5: Perlu FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik. This is 97.7 Pro 2 FM.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, akhirnya kita sampai juga ya di penghujung weekend. Dan malam-malam gini, apalagi weekend ya, emang paling pas juga buat relax. Apalagi setelah ngelewatin hari Minggu 21 Juni 2026 yang penuh cerita ini, iya gak sih? Gimana weekend kamu kali ini? Semoga energi kamu udah keisi penuh ya, buat ngadepin lagi rutinitas baru besok pagi. Terus buat kamu yang sekarang lagi selonjoran di kasur sambil scrolling timeline, atau yang justru lagi siap-siap aja nih ya buat menghadapi besok gitu ya, lagi preparing gitu kan ya, besok mau pakai outfit apa, bawaannya apa aja untuk aktivitas besok gitu ya, atau yang cuman santai-santai aja gak ngapa-ngapain juga gak apa-apa, welcome to Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, pastinya di Pro 2 Manado. Dan pilihan kamu buat nemenin malam di jam segini bareng kita nih Pro 2 benar-benar pas banget ya. Anggap aja ini ruang santai kita buat lepas penat bareng-bareng sebelum memulai hari yang baru pastinya. Jadi silakan kamu ambil posisi yang paling nyaman, pokoknya lepasin semua beban pikiran dan kita habisin sisa malam ini pastinya dengan obrolan yang seru. Gak usah khawatir, malam kamu bakal garing karena aku Vika Hamza bakal standby di sini buat nemenin kamu sampai tengah malam nanti. Pastinya dengan program-program seru kayak nanti nih, kita bakal gabung sama Pro 2 Jakarta untuk Pro Indi dan seperti biasa kamu bakal dipandu sama Kamga gitu ya. Dari jam 8 malam sampai jam 9 malam. Habis itu lanjut lagi kita bakalan ngobrol-ngobrol di Cozy Night. Nanti aku juga bakal live TikTok ya, di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Nanti kita ngobrol-ngobrol di situ, oke? Buat nemenin malam kamu. Dan pastinya semuanya juga diselingi sama playlist yang juara banget gitu ya, biar kamu lebih rileks lagi. Tapi sebelum kita seru-seruan lebih lanjut, kita update dulu dengan info-info terbaru malam ini ya teman Pro 2. Yuk sekarang kita masuk dulu ke info Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info pertama, ketegangan di Timur Tengah kembali memanas ya teman Pro 2. Jadi langsung aja kita spill. Jadi ketegangan di Timur Tengah memang kembali memanas setelah Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz. Langkah ini diambil Teheran merespon serangan Israel ke Lebanon Selatan yang menewaskan sedikitnya 7 orang. Serangan tersebut terjadi hanya 2 hari setelah kesepakatan damai sementara antara Amerika Serikat dan Iran ditandatangani. Penutupan jalur logistik vital ini memicu kekhawatiran global karena Selat Hormuz dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia.

0: Sebagai laga ke-1000 sepanjang sejarah turnamen sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Dalam laga bersejarah tersebut, Jepang sukses menundukkan Tunisia dengan skor telak 4-0. Ayase Uwede menjadi bintang lapangan dengan mencetak 2 gol pada menit ke-31 dan 83, sementara 2 gol lainnya masing-masing disumbangkan oleh Daichi Kamada dan Junya Ito.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info terakhir, ada kabar membanggakan datang dari dunia street dance internasional. Dancer muda Indonesia berusia 12 tahun yaitu Miu berhasil keluar sebagai juara dalam ajang Future Pace Oshi 2026 yang digelar di Krakow, Polandia. Miu sukses menjadi yang terbaik di kategori Hip Hop U18 atau U18 setelah menumbangkan penari tangguh pemegang gelar juara Red Bull Dance Your Style Austria 2025 di babak final. Prestasi ini semakin memperkuat posisi Miu di kancah internasional setelah sebelumnya sempat tampil di Korea Selatan.
2: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.
0: Itu dia teman Pro 2, beberapa informasi terbaru yang mengisi info Pro 2 malam hari ini. Dan sekarang saatnya kita langsung switch ke playlist yang udah aku siapin buat kamu semua di Jaga Malam malam hari ini ya. Jadi jangan mana-mana ya, tetap di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
4: Teman

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Flash info.
2: Katanya kalau pasangan itu punya wajah yang mirip, maka itu yang namanya jodoh. Berdasarkan hal tersebut, sahabat kreatif, dilakukan sebuah penelitian oleh Robert Sajons, seorang psikolog dari University of Michigan. Orang yang berjodoh dikabarkan memiliki kemiripan wajah, entah dari sisi yang mana, saat orang lain melihat mereka akan terasa bahwa pasangan tersebut mirip. Seperti dikutip dari Dyson.com, dilakukan penelitian terhadap foto-foto pasangan yang telah berhubungan selama 25 tahun. Dan hasilnya, masing-masing pasangan memang menunjukkan kemiripan wajah. Dan tahun demi tahun, kemiripan tersebut akan semakin terasa. Ditemukan juga dalam penelitian tersebut bahwa pasangan yang berbahagia memiliki potensi kemiripan wajah yang jauh lebih besar. Umumnya wajahnya akan lebih lebar. Dari pasangan-pasangan yang hidup bersama lebih dari 20 tahun ditemukan bahwa mimik wajah dan juga ekspresi pasangan tersebut semakin mirip. Hal ini juga disebabkan interaksi dan juga komunikasi antara pasangan tersebut membentuk sisi dan juga guratan-guratan di wajah. Misalnya, saat mereka tertawa akan sesuatu, maka akan terbentuk garis-garis yang sama. Dalam penelitian lain, sahabat kreatif, yang dilakukan di University of Liverpool, ditemukan bahwa kemiripan DNA lah yang memungkinkan pasangan menemukan jodohnya. Mungkin secara fisik mereka tidak mirip, tetapi mereka punya banyak kesamaan hal yang dilakukan. Hal tersebut membuat mereka merasa cocok satu sama lain dan gemar melakukan hal-hal yang sama. Tidak heran kalau misalnya kamu jatuh cinta pada orang yang mirip dengan diri kamu sendiri. Jadi, kalau jodoh itu punya wajah yang mirip, apakah itu benar? Dan bisa dikatakan sedikit banyak hal itu adalah benar. Tetapi kemiripan wajah tersebut terjadi saat pasangan hidup berdampingan lama dan memiliki komunikasi yang intens.
1: Flash info.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

97,7 FM Edu, teman terbaik kamu. Amin, Salma Salsabil ya. Yeah. Suaranya emang sopan banget sih Salma ini ya, masuk ke telinga gitu ya, apalagi pas banget juga buat nemenin malam minggu malam kamu ya, bukan malam minggu tapi minggu malam. Dan teman Pro 2 udah jam 7:30 malam aja nih ya, alias jam 19:32 waktu Indonesia Tengah. Dan di jam-jam nanggung hari Minggu kayak gini, biasanya emang paling rawan ya kena anxiety gitu ya, alias tiba-tiba gelisah sendiri karena kepikiran kalau besok udah harus balik lagi ke rutinitas hari Senin ya, kepikiran kayak tugas yang numpuk, kepikiran report juga gitu kan ya, apalagi Senin biasanya kan meeting-meeting dan meeting gitu ya. Ya udahlah ya, biar tidur kamu malam ini bisa lebih nyenyak dan besok bangunnya juga gak kerasa berat, mending mulai sekarang ya, kamu jangan banyak-banyak scrolling atau dump scroll dari gadget atau media sosial gitu ya teman Pro 2. Dan mending banyakin aja untuk dengerin musik-musik atau lagu-lagu yang chill ya. Atau misal kamu, apalagi cewek-cewek nih ya, yang suka wewangian, bisa tuh ya mulai pasang aromaterapi di kamar gitu ya, biar pikiran kamu bisa benar-benar relax gitu sebelum tidur ya. Siapa tahu anxiety untuk menghadapi Seninnya bisa hilang. Karena ngerasa tenang itu perlu banget ya, menenangkan diri itu perlu banget biar energi kamu itu tetap full gitu ya pas bangun besok pagi, dan energinya udah gak keburu habis cuman karena anxiety yang gak perlu. Jadi nikmatin aja sisa malam ini bareng-bareng pastinya di Pro 2 bareng aku di Jaga Malam.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: Dobler teman terbaikan.
1: Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia, setiap 4 menit, ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Rika Hamzah masih setia nemenin kamu pastinya di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam di Pro 2 Manado ya. Dan sebelum kita lanjut, aku mau ngingetin dulu nih buat kamu yang mungkin aktivitasnya padat, punya mobilitas tinggi, tapi juga gak mau lepas gitu ya dari siaran-siaran atau program-program serunya Pro 2 Manado. Pastiin di HP kamu udah terinstall aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2. Kamu tinggal meluncur aja ke App Store ataupun Play Store, dan itu free, gratis gitu ya. Begitu udah punya aplikasinya, kamu bisa langsung dengerin Pro 2 Manado dari mana aja dan kapan aja, dan pastinya dengan suara yang super bersih dan jernih. Plus ada banyak juga konten seru lainnya ya, dari mulai siaran live streaming gitu ya sampai konten-konten lainnya, pokoknya kamu bisa explore di situ. Bahkan enggak cuma Pro 2 Manado aja. Pro 2 dari Sabang sampai Merauke juga kamu bisa dengerin. Bahkan enggak cuma program 2 aja, Pro 1, Pro 3, Pro 4 semuanya juga bisa kamu dengerin di situ. Jadi komplit banget. Dan kamu juga gak usah ribet-ribet gitu ya kayak radio jadul cari-cari frekuensi gitu. Karena lewat RRI Digital kamu cuman tinggal klik-klik-klik aja ya. Pokoknya kita cuma sejarak sentuhan jari aja. Aduh, mantep gak tuh? Jadi buat yang belum download, buruan download sekarang juga. Kalau gak download sekarang juga kita gak temen nih. Buruan ya, aku tungguin sekarang juga.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

0: Din, ngana ikut lomba desain kota ramah lingkungan. Emang ngana mengerti so? Cuma ngana loh cewek yang badaftar.
1: Oh iyo. Cewek kan boleh pikir masa depan kota, bukan cuma pikir-pikir skincare dang toh.
0: Itu pembangunan kota kan urusan torang pe pemerintah, bukan torang.
1: Justru itu noh, pemerintah butuh le ide-ide kreatif dari anak muda sama ring torang bagini. Nggak kira siapa dan tuh yang pikir ruang aman for pejalan kaki, taman kota ding lingkungan sehat.
0: Oh iyo Kang, kita kira kok cewek-cewek sama dengan ana cuma jago bahat TikTok. Ternyata kote ngana boleh le pikir tentang pembangunan nasional.
1: Ba TikTok sambil bikin konsep pembangunan kan bisa bro, multitasking.
0: Oke deh, kita mau coba le ikut daftar kalau begitu. Siapa tahu boleh bantu bangun negeri, iya toh?
1: Boleh sih, mar minimal ngana bangun dulu dari kemalasan bangun pagi kok bro.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Balik lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, karena udah jam 8 lewat 4 waktu Indonesia Tengah ya, sudah jam 8 malam, artinya sebentar lagi kita bakal langsung switch nih ya, gabung sama Pro 2 Jakarta buat dengerin bareng-bareng Pro Indi dan pastinya dipandu sama Kamga seperti biasa. Tapi sebelum itu, aku punya satu kabar menarik dulu nih buat kamu para pecinta film dan musik Indi tanah air, yaitu ada Eddie Hemot, yaitu drummer dari band Seringai yang juga seorang music director, resmi terjun ke dunia perfilman lewat film panjang pertama sutradaranya yang berjudul Operasi Pesta Copet. Siapa di sini yang jadi fansnya Seringai? Dan Eddie bekerja sama dengan Imaginary, film ini juga mengangkat ide cerita yang unik banget, yaitu seputar aksi pencopetan di konser musik. Dan ternyata ide ini itu muncul dari pengalaman nyatanya si Hemot ini nih teman Pro 2, yang sempat mendapati beberapa aksi pencopetan di konser bandnya sendiri. Udah gitu dibintangin juga sama Iqbal Ramadan, Krista Emanuel, Zulfa Maharani, dan juga Kawai Labiba. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 27 Agustus mendatang. Pas banget lah ya kabar barusan buat pemanasan kita nih ya sebelum masuk ke program yang bahas indie-indian. Dan sekarang kita siap-siap aja yuk buat update referensi musik kamu dengan karya

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakal ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting adalah

akan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya kita investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Guess I'm selfish.
1: Enak. Tadi gue liat si Andre kayaknya dia aneh deh. Katanya sih dia lagi coba sesuatu biar gak gampang stres katanya. Lu ngerti gak sih maksudnya?
2: Maksudnya sesuatu itu apa sih? Narkoba?
1: Kayaknya sih iya. Dibilang itu sih buat bantu dia tenang, biar lebih fokus juga.
2: Apa sih? Tenang apaan coba? Tenang di penjara kali. Narkoba itu cuma bohongin lu sesaat doang. Habis itu hidup lu ya udah rusak aja gitu.
1: Iya ya. Kadang orang mikir itu jadi solusi, padahal malah tambah masalah justru.
2: Setuju, mending kita tolak narkoba aja lah dari sekarang. Lo stres, ngobrol, lo capek, istirahatlah. Jangan nyari jalan pintas yang bikin lo nyesel seumur hidup.
1: Oke Denat, mulai sekarang kita tolak narkoba bareng-bareng ya.
2: Yuk, nolak bukan berarti takut, tapi berarti kita peduli sama masa depan kita.
3: Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif tahu hewan panda kan? Panda merupakan hewan yang sangat menggemaskan. Hewan asal Cina ini memiliki warna khas pada bulu di tubuhnya, yaitu hitam dan putih. Tapi, tahukah kamu ternyata dua warna pada bulu panda itu memiliki fungsi yang berbeda loh? Para peneliti dari Universitas California menemukan jika warna bulu-bulu panda memiliki manfaat berbeda. Misalnya saja, warna putih berguna ketika mereka sedang bersembunyi di habitat salju. Ketika gelap, mereka melakukan kamuflase dan berkomunikasi. Sementara warna hitam di pundak dan kaki panda berguna untuk bersembunyi di lingkungan gelap. Tetapi, mereka memiliki telinga hitam untuk memberikan sinyal agresi terhadap datangnya predator. Selain itu, warna hitam di bagian mata membantu mereka mengingat panda lainnya. Para peneliti juga mengungkapkan jika panda memang sangat berbeda dibandingkan mamalia lainnya. Dari segi makanan saja, panda lebih memilih bambu. Ini disebabkan mereka harus menjaga diet agar tidak terlalu banyak lemak ketika hibernasi.
0: Flash Info. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Welcome back to Pro2 Manado. Dan sekarang kita udah masuk di program atau sesi Cozy Night ya. Seperti biasa dari jam 9 malam sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah nanti, di Cozy Night aku bakal nemenin kamu semua gitu ya, buat relax dan juga biar kalian semua bisa rilis semua penat kalian bareng aku pastinya Vika Hamzah. Oke. Jangan lupa aku bakal live sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah nanti. Jadi teman-teman Pro2 yang mau gabung, sekarang aku juga udah live ya di TikTok Pro2 RRI Manado 2-nya angka. Buat kamu-kamu yang belum gabung di TikTok, buruan bisa gabung sekarang juga. Seperti biasa di Cozy Night aku bakal lempar topik, tapi kalau misal kamu mau curhat-curhat random aja juga gak apa-apa banget gitu kan. Apalagi sekarang minggu malam gitu, apalagi buat kamu-kamu semua yang emang kerjanya itu di weekdays gitu ya, Senin sampai Jumat. Pastinya ada beberapa dari kamu yang sekarang tuh lagi anxiety gitu ya, menuju hari Senin. Karena biasanya Senin itu kan isinya meeting-meeting gitu kan, laporan-laporan dari minggu lalu harus udah disiapin gitu kan buat dipresentasiin besok gitu. Atau kamu-kamu yang emang udah dikejar tugas-tugas kuliah juga ya. Jadi di sini tempatnya kamu gak usah mikirin itu semua. Pokoknya ayo kita rilis semua stresnya dan curhat-curhat sama aku di sini. Kita enjoy minggu malam ini. Dan teman Pro2, biasanya cewek atau cowok tuh kalau udah jam 9 malam ke atas kayak gini emang suka mendadak pikirannya itu lari-larian kemana-mana, bener gak? Tiba-tiba jadi sutradara film mendadak nih di kepala sendiri. Khususnya buat kamu yang lagi punya pasangan. Jadi entah kenapa gitu ya, kadang-kadang pokoknya gak cuman kadang-kadang, malam memang hampir tiap malam gitu ya, suka overthinking, pokoknya mikir yang jelek-jelek tentang pasangan. Atau bahkan bukan cuman yang jelek-jelek, hal-hal yang konyol yang sebenarnya di dunia nyata itu bisa jadi gak akan pernah kejadian, tapi bisa aja tuh dipikirin sama orang-orang yang overthinking. Aduh, memang ya kreativitas otak kita itu kadang-kadang kalau bikin skenario ya suka aneh-aneh gitu ya. Dan cenderung nyari yang paling buruk gitu ya skenarionya. Dan biasanya ya jam segini ini lagi aktif-aktifnya gitu kan. Nah, makanya di Cozy Night malam hari ini coba kamu jujur sama aku. Hal paling random apa sih yang pernah kamu overthinkingin ya tentang pasangan kamu? Mulai dari hal sepele aja kayak nebak arti chat dia yang tiba-tiba kok kayak dry text banget gitu ya. Tiba-tiba kayak singkat banget, cuman jawabnya cuman iya. Sesimpel itu, cuman jawab iya doang, iya doang aja bisa jadi masalah gitu ya. Bisa jadi overthinking buat orang-orang yang overthinking. Karena kadang-kadang dengan chat yang cuman singkat kayak gitu doang aja kayak kesannya kayak judes gitu. Pengennya dijawabnya itu kayak A-nya panjang, iya gitu. Kayaknya itu terkesan lebih ramah, padahal juga enggak begitu juga sih artinya. Kadang-kadang ya emang itu stylenya orang aja kalau chatting ya kan. Bener enggak? Udah pikirannya langsung kemana-mana tuh. Atau misalkan apalagi ya, misal nih kamu lagi ngobrol sama pasangan terus tiba-tiba kepikiran, aduh pasangan aku kalau tiba-tiba dideketin sama lawan jenis yang lain reaksinya bakal kayak gimana ya. Pokoknya otak tuh cari bahan aja buat ribut. Nah kamu pernah gak overthinking kayak gitu gitu ya? Atau malah sampai kayak gini nih, sampai skenarionya tuh sampai jauh banget. Kalau misal nanti tiba-tiba dunia kiamat atau ada zombie, kira-kira dia pasangan kamu tuh bakal ngapain? Bakal nyelamatin diri sendiri dulu apa nyelamatin kamu atau gimana? Makanya yuk buruan yuk curhat di sini ya di Cozy Night. Bagi-bagi cerita lucu kamu gitu ya barangkali. Atau kamu udah pernah gitu melakukan hal-hal kayak gini gitu ya, yang overthinking kayak gini
nih gitu ya ke pasangan, itu kamu boleh sharing di sini ya. Ditunggu banget di WA di 0851-9088-9797 ataupun bisa juga di TikTok Pro2 RRI Manado, duanya angka. Jadi langsung aja buruan cerita. Untuk yang nanya boleh request gak? Ini bukan sesi request, sesi cerita-cerita. Kalau mau request boleh, tapi cerita-cerita dulu gitu. Pokoknya curhat-curhat dulu baru diputerin. Kalau gak curhat, kalau gak cerita, gak aku puterin lagunya. Ngancem. Jadi buruan yuk ceritain kira-kira hal paling random apa sih yang pernah kamu overthinkingin tentang pasangan kamu ya. Terus buat yang udah sharing nanti ya aku bacain, aku spill ceritanya setelah ini. Jadi kita dengerin dulu lagu-lagu yang udah aku siapin di sesi pertama ini. So jangan kemana-mana, tetap di Pro2 Manado, teman terbaik kamu.

0: Eh ya, ngana so tau ini kafe siapa punya?
1: Siapa? Ngana?
0: Ya bukan Noah. Ini kafe Rina punya, Dang. Rina, Dang, yang tuh kelar SMA sopi lanjut kuliah di kota.
1: Hah? Masa leh? Kepoli dia kong sudah di kota kong pipa buka usaha di kampung, Dang.
0: Ih bagus, Tre. Zaman sekarang sebanyak tahu anak-anak muda balik ke kampung, bikin usaha. Jadi boleh buka lapangan kerja for teman-teman di kampung, yang bantu pertumbuhan ekonomi, iya toh?
1: Oh, iya sih, betul juga. Ternyata anda sangka ke tukang. Dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kampung, boleh bikin torang semua ada perubahan yang cukup besar, Kang.
0: Nah iya, no. Makanya torang gak usah malu atau minder. Bikin jauh dulu perubahan dari torang pe kampung sendiri. Pasti mau mendampak kok ke luar kota.
1: Oh, oke. Mulai sekarang, kita lihat semua bantu program pemerintah for sama-sama bangun torang pe kampung.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Balik lagi bareng aku Vika Hamzah, pastinya di Cozy Night, di frekuensi kecintaan dan kesayangan kita di 97,72 FM Manado, teman terbaik kamu. Waduh, live TikTok udah rame banget ini ya. Udah banyak yang cerita-cerita juga gitu kan. Ada yang nyapa-nyapa juga, ada yang ngeledek-ngeledek juga. Banyak banget ini ya. Nanti aku bacain satu-satu ya. Jadi balik lagi ke topik kita tentang overthinking sama pasangan ya. Tadi aku udah lempar topik, kira-kira hal terandom apa yang pernah kamu overthinkingin ke pasangan ya. Ataupun yang belum jadi pasangan juga boleh, karena sering juga tuh terjadi ya. Belum jadi pasangan udah overthinking aja. Tapi sebelum itu ya, sebelum aku bacain satu-satu nih ya, yang udah banyak banget nih ya, yang udah gak sabar nungguin buat disapa gitu ya, aku mau kasih tahu dulu nih, kenapa sih otak kita itu suka banget overthinking yang gak penting dalam hubungan gitu ya. Kayak cari-cari masalah gitu. Kayaknya setiap hari kalau misal gak cari-cari masalah, ada yang kurang gitu, bener gak? Jadi ya benar, otak kita emang sering banget melakukan overthinking yang gak penting dalam hubungan. Itu sebenarnya ada esensinya ya teman berdua. Sebagai mekanisme pertahanan alami untuk meminimalkan risiko penolakan dan juga ancaman emosional gitu. Jadi itu merupakan salah satu coping mechanism. Ada yang tahu coping mechanism apa? Kalau gak tahu, googling ya. Masa semuanya harus diajarin? Googling sendiri coba ya. Dan ini tuh ada beberapa faktornya ya. Jadi kecenderungan untuk overthinking yang sebenarnya gak penting-penting banget, cuman kamu tambah-tambahin aja skenarionya di otak kamu ya. Itu tuh ada beberapa faktor psikologis dan evolusionernya. Jadi yang pertama adalah sistem kewaspadaan otak. Jadi secara evolusioner, otak manusia khususnya di amigdala nih ya, diprogram untuk mendeteksi ancaman demi bertahan hidup. Nah, apa sih korelasinya? Gini, dalam hubungan, otak itu sering banget memperlakukan ketidakpastian atau perubahan kecil yang ada di dalam hubungan kamu gitu ya, sebagai alarm atau tanda bahaya. Itulah sebabnya, makanya kamu suka overthinking-overthinking ria yang gak penting gitu ya. Itu, jadi karena sistem kewaspadaan otak kamu aktif. Nanti aku jelasin lagi beberapa faktornya ya, masih ada lagi. Tapi aku bacain dulu untuk kamu-kamu semua yang udah gabung di TikTok Pro 2 Manado di malam hari ini. Yang pertama tadi ada user 77 bla bla bla bla bla bla bla. Katanya pernah overthinking kalau tiap dia itu bales chat lama. Bukan karena sibuk, tapi pasti karena doi lupa HP-nya di mana lagi, katanya gitu. Iya, ini mah bukan overthinking. Emang udah pengertian pasangannya pikunan. Lagi bisa ya lupa gitu ya naruh handphone di mana? Wajar sih, biasanya juga makin tua pasti makin banyak lupanya gitu ya, apalagi sama barang-barang atau malah hal-hal yang kadang yang penting banget aja tuh bisa kelupaan, kayak dompet dan lain-lain, apalagi ya handphone gitu. Lanjut lagi ada Rulan Diansa, katanya aku diputusin kakak, tadi dia katanya mau curhat nih lewat WA-nya Pro 2 Manado, udah dikasih nomor Pro 2 tadi sampai 2 kali, awas aja kalau gak curhat ya Rulan ya, ditunggu nih curhatnya. Ada juga Mar, katanya pernah overthinking, dia udah bosan sama gue atau belum, soalnya kadang chat balasannya pendek kayak gak niat, oh dry text, kalau kata Gen Z itu dry text ya. Tapi pas ditanya katanya emang karena lagi sibuk sih, makanya chatnya balasnya pendek-pendek, WK. Menarik ya, apakah benar karena sibuk? Atau karena sibuk balesin chat yang lain? Aduh, aturan nih aku bacain paling terakhir ya, biar seru, abis itu langsung masuk lagu gitu kan. Buat kompor juga lagunya nih, lagu-lagu yang kompor gitu, biar makin galau deh tuh. Tapi gak usah deh ya, aku masih berbaik hati.
Aduh, kamu pastiin dulu deh, bener apa enggak tuh sibuk karena aktivitas gitu ya, atau karena kamu emang enggak prioritas aja, emang enggak penting. Ada juga Reni Korompot bilang dapat ingat dulu waktu tinggal di Watutumo Permai. HP Nokia yang cuma ada radio. Oh iya, kalau dulu iya, kalau sekarang sudah gampang kan, lewat TikTok Pro 2 aja udah muncul deh tuh penyiarnya bagaimana. Atau bisa download juga aplikasi RRI Digital untuk yang belum. Ayo buruan download. Ada juga Rizky katanya overthinking karena dia gabung di live orang lain. Emang lagi posesif aja sih kayaknya waktu itu. Tapi setelah percikan-percikan kecil itu dapat info dari ibunya kalau doi ngedukung hubungan kita. Ibunya sih mungkin dukung, tapi dianya udah srek belum sama kamu? Aduh, seru nih. Ada lagi Hasbi katanya belum pernah jadian tapi udah overthinking bagaimana dong. Aduh, ini sering banget terjadi di kota-kota besar ya. Belum ada hubungan tapi otaknya udah kemana-mana gitu ya. Mikirnya udah memiliki aja. Aduh, posisiin dulu deh diri kamu ya. Sebagai apa? Ayo sadar diri dulu. Lanjut lagi ada username Tay-Tay, katanya aku sering overthinking kalau suami pergi sama teman-temannya tapi aku berusaha berpikir positif. Istri yang baik ya, berpikir positif, tapi pastiin dulu circle-nya sehat apa enggak tuh. Takutnya nanti dipengaruhin yang enggak lagi. Aduh, kompor banget ya malam hari ini ya penyiarnya ya. Gak apa-apa deh, biar seru ya. Terus sekali lagi ya, satu lagi nih aku bacain. Ada Susilo Wahyu katanya, halo Manado, malam Bandar Lampung hadir. Halo Bandar Lampung, salam-salam juga ya Susilo buat teman-teman Pro 2 yang ada di Lampung. Aku suka nih yang begini ya, jadi enak ngerostingnya ya. Jadi untuk teman-teman Pro 2 yang lain yang udah gabung tapi belum aku sapa, belum aku bacain, jangan kemana-mana. Jangan sedih ya, akan aku sapa setelah ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di mana? Di Pro 2 Manado pastinya, di 97,7 Pro 2 FM Manado. Teman terbaik kamu ya, tetap di Cozy Night.

0: Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorit netra di seluruh Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi 3 negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun

Pika Hamzah masih setia nemenin kalian semua di Cozy Night, pastinya di 97,7 Pro 2 FM Edo, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2, udah pada ngantuk apa belum? Belum lah ya, masih jam segini, masih sore ya kan. Masih jam-jam rawan juga gitu kan, untuk kamu-kamu semua beroverthinking, bener gak? Makanya aku angkat itu jadi topik untuk malam hari ini. Siapa tahu jadi wadah kamu semua yang lagi overthinking malam hari ini gitu ya. Overthinking segala macam hal gitu ya, dari mulai kerjaan, kehidupan sosial, sampai ke pasangan juga boleh ya. Silahkan banget kalau kamu mau cerita malam hari ini di WA di 0851-9088-9797, ataupun aku juga live di TikTok malam hari ini di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Sebelum aku menyapa lagi untuk kamu-kamu semua yang sudah ramai sekali di comment section. Di comment section udah rame banget ya, tumben ini minggu malam nih serame ini. Biasanya minggu malam justru paling sepi gitu ya. Tapi gak apa-apa, aku senang gitu. Jadi aku punya bahan untuk aku roasting kalian-kalian ini gitu. Ya udah, sebelum aku bacain, tadi kan aku udah sempet bahas tentang kenapa sih otak kita itu suka bikin skenario-skenario yang gak penting gitu ya, yang jadi akar atau bahan keributan sama pasangan gitu kan ya. Suka overthinking yang gak penting, bikin skenario-skenario yang worst case gitu atau case terburuk gitu ya di dalam hubungan ya kan. Tadi adalah sebagai mekanisme gitu ya, pertahanan alami untuk meminimalkan risiko penolakan dan ancaman emosional alias coping mechanism secara psikologis gitu ya teman Pro 2. Dan kecenderungan ini terjadi karena tadi ya, faktor psikologis. Yang pertama adalah sistem kewaspadaan otak gitu ya. Jadi secara evolusioner, otak manusia khususnya amigdala diprogram untuk mendeteksi ancaman demi bertahan hidup. Nah inilah ya, jadi dalam hubungan otak seringkali memperlakukan ketidakpastian atau perubahan kecil dari pasangan atau yang ada di dalam hubungan sebagai tanda bahaya. Itu yang pertama, tadi aku udah bahas. Terus lanjut lagi yang kedua, yaitu kebutuhan kita sebagai manusia akan kepastian gitu ya. Nah sebagai manusia memang wajar kita itu butuh akan segala kepastian ya kan. Jadi karena itulah otak kita

itu sangat tidak menyukai ketidakpastian ya. Jadi ketika ada celah informasi, apa yang dimaksud celah informasi? Nah gini, misalnya di dalam hubungan, pasangan membalas pesan kamu ya, ngebalas WA kamu itu lebih lambat dari biasanya gitu kan. Itu kan merupakan satu perubahan yang ada gitu ya di dalam hubungan. Nah otak cenderung mengisi kekosongan tersebut ya, atau perubahan seperti itu dengan skenario terburuk untuk apa? Iya betul, untuk bersiap mental gitu. Itu bersiap mental sebagai mekanisme pertahanan alami untuk meminimalkan risiko penolakan dan ancaman emosional kayak gitu. Jadi ya akhirnya ya overthinking deh, mikirin yang jelek-jelek deh ya kan. Aduh lagi balas chat yang mana nih, kok aku sampai ke skip, bener gak? Selain itu, misal apalagi sih kalau ini balas chat lama, atau misal di sosial media lain, di TikTok, di Instagram, online status ya, tapi di WhatsApp nggak dibales-bales, atau bisa posting Insta Story, bisa posting status, tapi nggak balas chat. Aduh, kenapa nih? Aduh, aku nggak dipikirin, aku nggak diprioritasin kah? Langsung begitu mikir itu biasanya cewek-cewek. Ngaku kalian cewek-cewek overthinking, ayo buruan muncul di sini. Ya wajar sih, ya itu balik lagi, memang kita diprogram untuk bisa meminimalkan segala resiko, salah satunya ya dalam hubungan ini juga gitu kan, biar kita bisa tahu nih kapan untuk mengakhiri hubungan gitu ya, atau kapan untuk bersikap atau bertindak untuk bisa mengamankan diri sendiri di dalam hubungan itu, iya kan? Tapi sekali lagi ya, semua yang berlebihan itu gak baik ya teman pro 2. Jadi yang namanya overthinking ini kita juga harus pintar-pintar manage-nya. Itu penting banget ya, memanage overthinking yang kamu rasakan ya. Jadi jangan terlalu berlarut-larut, apalagi sampai apa? Sampai kamu mengganggu gitu ya, sampai mengganggu hubungan kamu sendiri sama pasangan kamu. Sampai akhirnya kamu jadinya terperangkap gitu ya di dalam overthinking kamu, terus merugikan semua pihak. Itu jangan sampai. Ya udahlah ya, nanti aku bacain lagi ya untuk faktor-faktornya selain itu apalagi, karena masih ada poin-poinnya. Aku mau nyapa-nyapa dulu untuk yang udah join di TikTok Produe RRI Manado ya. Untuk kamu-kamu yang baru monitor aja terus habis itu pengen ikutan curhat tapi masih ragu-ragu, gak usah ragu-ragu, buruan langsung aja ke WA di 0851-9088-9797 ataupun di TikTok Produe RRI Manado, duanya angka. Langsung aja nih ya, aku mau bacain yang pertama di sesi ini ada Calvin. Hai tante, katanya gitu. Halo juga om, om Calvin, apa kabar? Sini main-main ke studio. Ada juga Lani JM, katanya bisa request lagu tahun 2000-an. Gak bisa sayangku, kakak-kakak. Di sini lagu yang tersedia itu sebenarnya cuma dari tahun 2015, mepet-mepet 2014 lah, itu pun udah dikit banget ya. Jadi cenderung lagu-lagunya Gen Z memang di sini ya, karena target marketnya juga begitu. Tapi gak apa-apa, pokoknya requestnya di lagu-lagu 2015 kesini aja ya gitu. Tapi boleh request asalkan udah cerita-cerita dulu tentang topik kita malam hari ini. Ada Azad, jazz banget tuh musik background. Oh iya dong, mantep kan? Wah, pokoknya paling mantep Produ Manado, makanya dengerin terus. Ada juga Embojen, katanya kayaknya ketinggalan momen nih, ada info apa ya? Ih dari tadi kita udah bahas tentang overthinking, makanya buruan dong cerita-cerita juga pengalaman overthinking kamu apa nih Jen. Ada juga Ahmad Buol hadir, katanya halo teman-teman di Buol. Salam ya Ahmad untuk teman-teman Pro 2 di Buol, terus sehat-sehat terus.
Lanjut lagi ada Muhammad Taufik. Katanya malam Manado, salam sehat dari Jakarta. Salam sehat juga untuk teman-teman perdua yang di Jakarta juga ya. Terus katanya pengalaman soal overthinking. Gak pernah overthinking katanya nih kakak Muhammad Taufik nih ya. Katanya gak pernah overthinking sama pasangan. Jadi semua berjalan apa adanya aja. Makanya usia pernikahan saat ini 25 tahun. Wow, udah senior banget nih kayaknya. Waduh, katanya udah 25 tahun, anak udah 2, udah besar kuliah dan kerja dua-duanya. Aku mah percaya sama pasangan katanya. Waduh. Ini bisa ditiru nih sama teman-teman pro 2 yang masih kuliah, masih sekolah, masih kuliah, baru-baru kerja, baru berkarir, terus baru punya pasangan gitu ya. Ada tipsnya enggak nih Kak Taufik, siapa tahu ya kan? Ini manggil Kak atau Om ya enaknya. Siapa tahu bisa gitu ya diterapin sama teman-teman pro 2 di sini gitu, biar enggak overthinking, biar kita bisa lebih percaya gitu sama pasangan. Terus semoga juga pernikahannya langgeng terus ya, amin. Ada Randis juga, salam dari Kaltara host katanya. Weh, kita terbang lagi nih dari Jakarta, kita terbang ke Kaltara ya, Kalimantan Utara atau Tenggara sih kalau Kaltara ya. Ya ampun hostnya. Benar-benar ya. Pokoknya salam aja deh buat teman-teman yang ada di Kaltara ya. Ada juga Pak Budi. Assalamualaikum Vika, selamat malam. Apa kabar dari Pak Budi di Medan? Alhamdulillah, waalaikumsalam Bapak. Saya baik-baik saja Bapak, bagaimana sehat? Oke deh, lanjut lagi ada Alvin Rogu. Katanya biasanya denger 97,7 di mobil saat ngegokar. Sekarang bisa lihat langsung penyiarnya. Iya, sekarang nontonin radio ya gak sih? Mau cerita biasanya penyiar yang share suka dukanya saat saat menyiar. Aku juga mau share dong gitu, suka dukanya sebagai pendengar. Ya boleh banget, langsung aja curhat apapun boleh di malam hari ini kok. Ada juga Chiva, anak rantau di Bali hadir. Astiap, salam-salam buat teman-teman pro 2 yang ada di Bali ya. Terus lanjut lagi buat teman-teman pro 2 yang lain ya, karena kita masih punya waktu juga sampai jam 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi teman-teman pro 2 masih bisa buat cerita-cerita nih tentang topik kita malam hari ini, yaitu hal terrandom apa yang pernah kamu overthinkingin ke pasangan gitu ya. Terus buat yang baru gabung atau yang baru monitor aja dari tadi masih ragu mau cerita, langsung aja cerita ya di WA, bisa di 0851 90889797, ataupun di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka gitu ya. Untuk yang belum, ayo buruan join ya. Terus habis itu juga kalau misal kamu nanya boleh request nggak, boleh, tapi harus cerita dulu baru nanti aku puterin requestannya. Kalau belum cerita nggak bakal aku puterin, karena request time itu sebenarnya ada di santai siang bukan di malam gitu ya. Jadi buruan buat yang mau cerita-cerita buat menumpahkan kepenatan kalian, aku tungguin sekarang juga.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, biasanya jumlah populasi di suatu wilayah lebih banyak perempuan dibanding laki-laki kan? Namun, berbeda dengan yang terjadi di Pulau Faroe. Pelan-pelan, para gadis di pulau yang berpenduduk 50 ribu ini menghilang. Para gadis di tempat ini kebanyakan memilih keluar pulau untuk belajar dan bekerja. Para gadis di Kepulauan Faroe banyak yang memilih pergi ke London atau Oslo dan mereka tidak pernah kembali. Kondisi ini menyebabkan kepulauan yang terletak di antara Norwegia dan Skotlandia ini kekurangan perempuan. Akibatnya, para pria kesulitan untuk menemukan pasangan. Solusinya, mereka mencari pasangan keluar wilayah Kepulauan Faroe. Salah satu negara yang menjadi favorit mereka adalah Thailand dan Filipina. Para lelaki jomblo tersebut mencari pasangan melalui situs kencan online. Selain itu, beberapa pria berburu jodohnya melalui media sosial. Sebagian yang lain melalui mak comblang dari pasangan-pasangan yang lebih dulu menikah. Di Kepulauan Faroe ini, jumlah laki-laki 2.000 lebih banyak dibanding perempuan. Saat ini, lebih dari 300 perempuan dari Thailand dan Filipina telah menikah dengan pria dari Kepulauan Faroe. Mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang sangat berbeda dengan negara asalnya.
0: Flash Info.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: FM yang bisa bikin teman Pro2 singelong.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
3: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
2: Benar, kita harus toleran.
4: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Balik lagi di Cozy Night, pastinya di Pro 2 Manado bareng aku Vika Hamzah yang masih setia banget ya nungguin cerita-cerita kamu tentang overthinking. Mau overthinking sama pasangan atau yang belum jadi pasangan ya, atau overthinking sama mantan, boleh banget juga ya. Pokoknya kita bahas soal overthinking yang biasa memenuhi kepala ketika jam-jam segini. Masih banyak yang join di TikTok Pro 2 Manado ataupun juga yang di WA juga ada nih ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku mau nuntasin dulu untuk tadi ya pembahasan tentang kenapa sih kita sering juga melakukan overthinking yang tidak penting itu di dalam hubungan gitu kan, yang bikin kadang-kadang jadi ribut mulu sama pasangan. Aduh, kalau tadi yang pertama aku udah sempat mention ya. Jadi kecenderungan ini faktornya adalah yang pertama sistem kewaspadaan otak, yang kedua kebutuhan akan kepastian, yang ketiga itu adalah attachment style. Kalau di dalam psikologis itu kayak apa ya, gaya kelekatan. Jadi tiap orang, tiap dari diri kita ini punya gaya melekat ke pasangan atau pada apapun itu masing-masing gitu ya. Gayanya beda-beda gitu ya. Aduh, udah kayak renang aja tuh gayanya beda-beda. Ya, tapi itu benar adanya cara kita melekat kepada pasangan ya. Kita bahas tentang pasangan dulu deh. Cara kita melekat kepada pasangan itu beda-beda tiap orang, dan itu dipengaruhi oleh apa? Iya, betul. Siapa yang nebak tadi dapat nilai 100? Jadi dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan pola asuh, dimana kedua hal itu ya, pengalaman masa lalu dan pola asuh, membentuk cara kita melekat kepada pasangan atau cara kita merajut hubungan. Sebagai contoh nih ya, misal seseorang dengan anxious attachment style atau yang suka apa ya, kayak posesif gitu ya, suka posesif sama pasangan gitu ya, itu kan anxious attachment style ya sebenarnya. Jadi lebih rentan menganalisis perilaku pasangan secara berlebihan karena ada perasaan takut ditinggalkan. Nah, hubungannya apa? Nah, ini mungkin ketika dia masih kecil gitu ya, ada pola asuh atau pengalaman masa lalu di mana dia merasakan pengalaman ditinggalkan ya, yang merupakan jadi trauma gitu ya. Itu jadi trauma yang dibawa sampai dewasa. Nah, itu mempengaruhi gitu ya gimana kita merajut hubungan. Nah, orang-orang yang dulu punya trauma-trauma masa lalu seperti ini gitu ya, pernah ditinggalkan secara ekstrim gitu ya, atau diabaikan atau semacamnya, itu cenderung akan punya anxious attachment style, bawaannya posesif terus karena khawatir yang berlebihan, khawatir takut ditinggalin, jadinya pikirannya kemana-mana. Nah, itulah ya, jadi attachment style itu mempengaruhi ya, menjadi faktor kenapa kita suka overthinking yang gak penting dalam hubungan. Terus yang terakhir adalah kurangnya komunikasi yang terbuka. Jadi ini juga menjadi faktor yang sangat menjadi gong ya, menjadi trigger gitu di dalam hubungan. Kenapa hubungan kamu selalu ada overthinkingnya, selalu bikin overthinking yang sampai mual gitu ya. Ada pernah yang ngerasain gak overthinking yang sampai bikin mual, sampai dada berdebar gitu? Itu udah parah ya, itu harus butuh bantuan profesional sih. Jadi harus buru-buru ke psikolog ya, kayak gitu. Jadi jangan dibiarin. Nah, bahas yang tadi, poin terakhir, kurangnya komunikasi terbuka itu menjadi trigger, benar ya. Jadi saat informasi yang valid itu kurang gitu ya, kamu merasa kurang banget nih, kurang valid, atau intinya kayak contohnya gini, misal kamu minta sama pasangan untuk informasi tentang keberadaan dia itu yang detail gitu kan, untuk biar kamu nih gak overthinking, biar kamu gak mikir macam-macam, tapi cuman dibalas, ya udahlah, aku udah sampai nih di
Misal lagi ada dinas kemana gitu, cuman dikasih tahu gitu tempat dinasnya apa, nama daerahnya doang, tapi tempat nginep di tempat nginepnya tuh di mana gitu ya, atau misal alamat tempat dia dinasnya tuh di mana itu nggak dikasih tahu gitu ya. Nah itu bisa bikin juga tuh ya untuk orang-orang yang anxious atau orang yang gampang overthinking nih, bisa juga nih jadi gong gitu ya. Jadi perlu banget komunikasi terbuka, apalagi suami istri menurut aku juga nggak masalah ya kasih hal yang detail gitu, misal dinas keluar kota, terus nginepnya di mana, di hotel apa, terus habis itu kantornya, tempat dinasnya di sana tuh di mana gitu. Itu penting banget untuk bisa pasangan bisa secure gitu, yang rasa secure ketika jauh apalagi gitu. Nah, ketika komunikasi terbuka ini tidak terjadi ya, jadi cuman seadanya aja komunikasinya, udah sampai di tempat dinas udah gitu doang, gak ada detail apa-apa lagi. Nah, inilah yang bikin jadi imajinasi negatif tuh bisa mengambil alih, jadinya pikirannya kemana-mana gitu ya. Apalagi misal ketika di sana sibuk, yang mungkin memang beneran sibuk, jadi jarang bales chat, makin-makin tuh pasangannya bisa makin anxious. Yang akhirnya overthinkingnya itu sering berubah jadi asumsi tanpa bukti. Ya, begitu jadinya. Nah, setelah ini aku bakal kasih tips-tips gitu ya untuk bisa menghalau overthinking yang sangat merusak ini kalau didiamkan gitu ya. Dan ada juga beberapa tips dari teman-teman Pro 2 tadi yang udah join juga ya, makanya aku langsung aja bacain nih ya. Jadi yang pertama nih untuk sesi ini aku bacain dari WA dulu deh ya. Tadi udah ada yang share juga lewat WA gitu ya. Assalamualaikum. Oh, dia curhat nih panjang banget ya. Kalau aku pernah diselingkuhin oleh mantan istri aku, terus yang selingkuhannya itu temen deket aku. Oh my god. Jadi teman makan temen ya. Aduh. Katanya awalnya kita biasa-biasa aja ketawa, tapi dibalik ketawa yang begitu indah ada rasa yang tersimpan ternyata, membuat rumah tangga kita hancur. Paginya aku kerja, aku bilang sama mantan istri aku, paling aku gak pulang soalnya mungkin aku mau lembur malam. Tapi pas jam 11 malam perasaannya dia ini gak enak nih katanya. Terus dia akhirnya pulang ke kontrakan, di dalam kamar mantan istri aku ternyata bawa teman laki-laki. Jujur, coba gimana perasaan suami ketika pergi kerja gak tahu kalau istrinya bawa lelaki dalam kontrakan. Dan pas aku cek ternyata selingkuhannya itu ditutup sama kasur oleh mantan istri aku. Makin panas nih. Terus katanya pas aku buka kasurnya, itu adalah teman aku sendiri. Aduh, wow. Dan lebih gilanya lagi, teman aku gak pakai baju sama celana. Ini kisah nyata aku yang gak pernah aku lupain. Aduh, kasiannya yang sabar ya. Ya ampun, ini cerita dari Rulan ya tadi ya, Rulan Diansa. Yang sabar ya, semoga luka dan pengalamannya digantiin dengan kebahagiaan di depan ya. Semoga pokoknya setelah badai ya langsung ada pelangi plus mataharinya juga ya, biar hempas luka-luka itu.

Sedih banget ya denger cerita-cerita kayak gini nih, apalagi pelakunya orang deket sendiri gitu ya. Aduh bro, thank you banget ya. Sebelumnya udah mau seberani dan seterbuka itu bagiin kisah nyata yang pastinya gak mudah nih buat diingat kembali ya. Dan jujur pas aku baca chat kamu ini juga dada langsung nih terasa seseknya. Aduh, dan pastinya sebagai laki-laki, sebagai suami yang pamit pergi kerja keras buat keluarga gitu ya, dibalas dengan pengkhianatan sebesar itu sih yang gak kebayang ya. Seberapa hancurnya perasaan kamu malam itu, ditambah lagi orang ketiganya adalah teman deket yang biasa bareng-bareng gitu ya. Aduh, itu mah luka di atas luka. Oh. Tapi di balik cerita yang bikin nyesek ini, aku justru melihat sosok laki-laki yang luar biasa hebat sih ya malam hari ini. Ya kamu hebat ya Rulan, karena bisa ngelewatin badai sehancur itu. Kamu hebat karena memilih melepaskan apa yang emang udah merusak rumah tangga. Dan kamu juga hebat karena malam ini kamu masih bisa bertahan, melangkah maju, bahkan bisa cerita ini ya dengan kepala tegak juga. Dan ingat, pengkhianatan mereka itu sama sekali gak ngurangin nilai kamu ya sebagai laki-laki baik dan bertanggung jawab. Nah itu juga bukti ya kalau mereka yang gak cukup baik untuk bersanding sama orang tulus kayak kamu, okay? So malam ini di Cozy Night ini aku mau kirim respect yang paling besar buat kamu bro. Semoga segala keikhlasan kamu diganti dengan ketenangan lahir batin, dan kedepannya juga kamu dipertemukan dengan orang-orang yang jauh lebih tulus, yang tahu cara menghargai sebuah kesetiaan. Kamu sudah menang bro dari masa lalu itu. So semangat terus, okay? Untuk yang bilang disensor kak kalau cerita seperti itu, orangnya udah ini kok, udah dengan izin orangnya justru minta dibacain katanya ya. Jadi aman aja gitu. Terus lanjut lagi, aku mau bacain yang udah mampir-mampir nih. Ada siapa nih, ada Cika, Mbak Pika katanya menyapa aku nih. Ale juga, terus ada Kang Alex, assalamualaikum Vika, waalaikumsalam. Ada Pak Budi juga, ada siapa lagi nih, ada Kak Alvin Rogu ya. Terus ada Mai Chifa ya, itu juga masih. Terus ada Cumi-Cumi, ada Ahmad Syafei, ada Abadi ya. Ini aku bacain satu-satu ya. Jadi ada siapa lagi nih, ada Alvin Rogu tadi ya, katanya radio tuh magnet banget buat kepala yang suka mikir. Satu lagu bisa bikin otak muter 3 jam katanya. Kalau suka duka sebagai pendengar, dimulai sukanya dulu deh. Sukanya yang pertama, nemu lagu yang bisa ngertiin kamu, katanya gitu. Yang kedua, teman bergadang paling setia. Oke, betul ya, karena radio kan sampai tengah malam ya. Yang ketiga, imajinasi jalan terus. Katanya suka OVT kalau pasangan juga bakal dipanggil yang maha kuasa duluan. Kalau udah dateng OVT atau overthinking itu biasanya sih sering nyesek banget. Dan berakhir, nikmatin OVT-nya sampai doa sendiri dan tidur deh. Good, ini bisa nih dijadiin tips ya buat kamu-kamu semua yang juga mungkin ketika udah menemukan pasangan yang tepat ya. Memang overthinkingnya ketika menemukan pasangan yang tepat itu jadinya malah takut gitu ya, takut dipanggil yang maha kuasa. Bener gak? Wah, ini bener banget nih, ini yang dialamin sama Alvin nih ya. Jadi bagus kalau overthinking yang kayak gitu datang ya, walaupun nyesek tapi nikmatin. Tapi dibawa berdoa aja, minta sama yang maha kuasa untuk dipanjangkan umurnya dan disehatkan ya untuk pasangan gitu. Wah, ini kayaknya Alvin udah ketemu sama pasangan hidupnya nih ya, makanya overthinkingnya udah naik level nih ya, ke takut ditinggal, takut dipanggil yang maha kuasa. Pokoknya langgeng-langgeng ya Alvin ya. Nah tadi juga nih ada Om Taufik yang udah berbagi tipsnya nih ya. Katanya kalau yang namanya sama pasangan itu jangan pernah overthinking, karena kuncinya biar hubungan langgeng itu apa? Iya betul ya, apalagi kalau bukan saling percaya.
Apalagi kita-kita nih yang buat yang beragama ya, saling percaya itu penting. Karena justru serahkan aja sama Tuhan yang Maha Kuasa ya, gitu kan intinya ya Om Taufik ya. Serahkan ke yang Maha Kuasa, minta perlindungan yang Maha Kuasa untuk hubungan yang sedang dijalani. Terus jangan lupa juga beribadah ya, buat yang muslim salat 5 waktu, buat agama-agama lain juga ya ibadahnya yang rajin. Karena semakin kita dekat dengan Tuhan, juga kekhawatiran-kekhawatiran yang kayak gitu pasti hampas gitu ya. Overthinking-overthinking yang gak penting juga pasti hampas gitu. Jadi memang perbaiki dulu hubungan dengan yang Maha Kuasa, nanti hubungan-hubungan kamu ke yang lain-lain, hubungan percintaan, hubungan sosial dan lain-lain juga pasti mengikuti. Katanya mau ngucapin HBD atau happy birthday juga buat kota Jakartaku. HBD Jakartaku besok ya tanggal 22 Juni nih, nanti tengah malam ya gitu. Wih, amin. Iya deh. Ya, untuk teman-teman yang di Jakarta juga ya. Semoga juga Jakarta lebih baik lagi. Lanjut lagi, ada Civa katanya secangkir kopi tak tersedia mau penyiar. Ada dong, selalu dong, aku selalu sedia ya. Ini karena udah mau closing, jadi aku bacain semuanya aja ya, biar tuntas semua, nanti jangan pada ngambek nih kalau belum dibacain nih. Aduh, lanjut lagi ya. Katanya Civa mau kirim salam buat OB dan security di situ ya. Penyiar sehat selalu dan Bali cuaca cerah berawan dari pagi. Mantap. Bali cerah berawan dari pagi dan semoga aman-aman terus ya. Dan salamnya nanti disalamin. Terus juga ada cumi-cumi malam kakak cantik malam juga. Ada Ahmad Syafei ikutan nyapa salam dari Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur. Saya selalu kakak penyiar. Thank you juga Duren Sawit Jakarta Timur ya. Thank you. Salam-salam juga buat teman-teman Pro 2 yang ada di sana. Lanjut lagi aku mau bacain sekarang dari siapa lagi nih? Yang terakhir kali ya dari Pak Budi deh kayaknya ya, belum sempat aku bacain nih Pak Budi nih. Katanya jelas aku di sini penyiar favoritku siaran katanya. Terus kata si Cika ya, Cika enggak sih kalau enggak salah namanya nih, katanya favorito banget ya. Terima kasih sudah menjadi pendengar setia ketika aku siaran ya. Thank you banget. Terus kata Pak Budi nih, aku enggak pernah pikiran yang negatif sama pasangan. Karena kami saling percaya dan gak saling curiga. Karena kami udah tua, umur pernikahan udah 26 tahun, kami saling percaya menua bersama. Langgeng-langgeng ya Pak Budi sama istri. Ini kayaknya ini nih ya, bersaing nih sama Om Taufik juga nih ya. Pernikahannya udah puluhan hitungannya ya. Jadi langgeng-langgeng semuanya, sehat-sehat panjang umur. Oke. Oke deh, untuk di TikTok ada lagi yang belum dibacain. Siapa tahu belum dibacain ya, mohon maaf ya kalau belum sempet dibacain gitu ya. Jadi untuk malam hari ini, thank you banget untuk semuanya juga ya yang udah gabung di Cozy Night malam hari ini, baik di TikTok ataupun di WhatsApp ya. Terus aku mau closing statement aja langsung ya. Jadi tadi kan udah dikasih tahu tips-tipsnya nih dari senior-senior, gimana caranya untuk menghalau overthinking itu sendiri. Dan kalau dari aku ya teman Pro 2 ya, overthinking emang gak bisa dihilangin, pasti itu wajar dan manusiawi banget manusia mengalami hal-hal seperti itu gitu ya. Tapi ada cara gitu ya untuk bisa menghilangkan atau mengurangi sih ya, mengurangi dari overthinking ini gitu ya. Yang pertama, kamu harus yang pertama ini mengenali diri kamu sendiri dulu ya. Yang tadi aku bilang kan ada attachment style, ada gaya kelekatan ya. Kamu harus tahu dulu nih, kamu punya trauma apa ketika masa kecil gitu kan, yang bikin kamu dalam hubungan tuh jadi bagaimana? Apakah kamu tipe yang posesif kah? Atau kamu tipe yang cuek gitu kan? Nah, ketika kamu udah kenal sama diri kamu sendiri, kamu jadi tahu gimana caranya memperlakukan pasangan gitu. Jadinya sembuhin dulu trauma di dalam diri kamu, baru kamu bisa berpasangan dengan sehat. Terus yang kedua juga, karena semua orang itu butuh sama kepastian kan, bener kan? Nah,
cara mengkomunikasi kebutuhan kamu itu, kamu harus tahu benar caranya. Cara pasangan menerima gitu ya, menerima informasi atau komunikasi dari kamu sama cara kamu mengkomunikasikan itu harus di klik dulu nih, harus match dulu gitu. Karena kalau misal dia tipikal yang avoidant atau menghindar gitu, terus kamu tipe yang nyerocos mulu, itu gak bakal ketemu tuh. Jadi harus dicari tahu benar-benar gitu ya. Kalau misal dia tipikal yang menghindar, berarti kamu harus cari cara nih, gimana caranya biar dia gak menghindar, dan ketika dia posisinya lagi enak, lagi aman, nah baru itu kamu ajak ngobrol, kayak gitu. Terus yang terakhir, biasain komunikasi terbuka. Dimulai dari diri kamu sendiri dulu. Kamu harus biasain kamu sendiri dulu yang membuka diri kamu ya, yang membuka lapisan diri kamu dulu gitu ya. Kamu duluan yang buka detail diri kamu. Kamu sekarang posisinya di mana, lagi ngapain, sama siapa gitu ya. Terus rencananya mau ngapain hari ini, sampai sedetail mungkin gitu ya. Nah, ketika dia udah terbiasa, akhirnya dia juga jadi mirroring, jadi ngikutin pola komunikasi kayak kamu gitu. Dan pastinya kuncinya dari ngejalanin semua itu apa? Betul, percaya. Itu aja, pokoknya percaya, percaya, dan percaya. Karena percuma kamu ngejalanin itu semua tapi hati masih kayaknya masih mangkel, masih kayak gak percayaan, terus percuma. Jadi intinya percaya, belajar percaya. Nah, ini dia nih, ada satu lagi yang gabung ya, katanya dari Marianus, kalau pasangan itu tetap jujur ya, selangit romantisnya juga, saling percaya juga demi jaga perasaan. Oh, maksudnya intinya saling percaya ya. Iya benar, saling percaya tuh intinya ya. Oke deh, baiklah, udah sampai di sesi terakhir nih, di jam 23 lewat 5 nih, lewat 5 menit ya. Dan 2 jam gak kerasa ya udah nemenin kamu nih aku di Cozy Night. Dan obrolan kita tadi tentang isi kepala yang suka traveling kalau malam ini ya. Kalau malam gitu ya, makin panas aja, makin seru aja gitu ya. Jadi karena udah jam segini, jadinya aku harus closing dulu. Gak kerasa banget, emangnya seru banget dari tadi. Thank you banget yang udah join di TikTok ataupun di WA gitu ya. Kebersamaan kita di Cozy Night edisi minggu ini harus selesai sampai di sini. So, dari semua curhatan dan overthinking random yang masuk malam hari ini ya, kesimpulannya balik lagi cuma satu ya. Wajar banget kalau sesekali kepala kita penuh sama skenario aneh tentang pasangan, itu bumbu-bumbu dalam hubungan. Yang paling penting, jangan sampai ya overthinking itu merusak gitu ya, merusak realita. Balik lagi ya, harus saling percaya gitu ya. Pokoknya kasih ruang juga buat hati dan pikiran kamu untuk istirahat setelah ini ya, malam ini. Dan sebelum aku benar-benar pamit, aku mau ngingetin sekali lagi terutama buat kamu para penggila bola yang udah bersiap mungkin ya mau begadang. Jangan sampai kelewatan, tepat nanti tengah malam pas jam 24 waktu Indonesia Tengah akan ada laga panas Spanyol melawan Arab Saudi dari grup H langsung dari Stadion Atlanta. Dan buat yang kuat lanjut sampai subuh nanti di jam 3 waktu Indonesia Tengah, nanti akan ada pertandingan grup G juga antara Belgia ngelawan Iran di Stadion Los Angeles. Dan pastinya biar nontonnya makin seru, pastiin radio kamu tetap di frekuensi Pro 1 ya, kalau untuk Piala Dunia di 94,5 FM buat dengerin siaran langsungnya. So thank you banget buat semua teman Pro 2 yang udah setia nemenin aku dari tadi ya, dari maghrib. Yang udah mau berbagi cerita juga di Cozy Night di malam hari ini. So saatnya aku Fika Hamzah pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Selamat istirahat, habis ini matiin gadget kamu ya, terus lepasin semua beban pikiran, terus habis itu juga tidur yang nyenyak, dan jangan lupa stay hydrated, jangan sampai kurang minum. So good night teman-teman Pro 2, and bye bye, see you next siaran aku.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Genre dance pop sebenarnya bagian dari genre music dance. Mulai berkembang sekitar awal 1980-an, asalnya dari musik-musik disco yang banyak diputar di klub. Namun, kalau musik disco kental dengan penggunaan synthesizer, maka dance pop menggabungkan beberapa alat musik lainnya meski suara synthesizer-nya tetap terdengar. Awal tahun 1980, musik dance pop diperkenalkan oleh Madonna, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Paula Abdul, dan Michael Jackson. Genre dance pop lebih cepat diterima karena musiknya cukup upbeat, tapi nggak sekencang musik disco. Semua orang di segala usia bisa menikmatinya. Sempat tenggelam di awal tahun 1990-an, musik dance pop kembali naik oleh Britney Spears, Justin Timberlake, Kylie Minogue, Spice Girl, dan Christina Aguilera. Walau sekarang nggak mendominasi seperti dulu, tapi dance pop masih jadi pilihan sejumlah musisi.
0: Flash Info.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: This is 97.7 Rudwa FM Manado. Teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
2: Selamat pagi.
1: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
2: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
1: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
2: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
1: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
2: Saya nggak kenal, Mbak.
3: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
2: Siapa ya? Gak kenal ih.
4: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
5: Teman terbaik kamu.

0: Saya Joy, penyandang sensori netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensori netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: It's music.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: 24 Hours Kids Music Station.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini di tanggal 21 Juni 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Vika Hamzah dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman Pro 2. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Manado.

Ya, selamat pagi teman-teman berdua di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Adu Madu yang teman berdua ikuti melalui 97.7 FM Madu. Bersama saya Sultan Jodi membawakan program siaran hari ini, pagi ini, Senin 22 Juni 2026. Dan dari Puncak Tiga lah, terimalah salam kami, sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan

jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Inilah Info Pro 2, kita hadirkan di ruang dengar kalian pagi ini bersama aku Jody. Langsung aja kita masuk ke informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Ya, informasi Pro 2 yang pertama dikutip dari Instagram @infopop.id nih ya, dari dunia sepak bola. Nah, ada ketika Van der Sar dan Sneijder kompak pimpin Lautan Orange di Houston. Oke, supporter Belanda sempat membanjiri Houston, Texas jelang laga melawan Swedia di yang berakhir dengan skor 5-1 pada Minggu 21 Juni kemarin. Ya, seketika jalanan kota berubah menjadi Lautan Oranye nih ya, dengan para penonton membawa bendera hingga papan bergambar muka para pemain. Uniknya, momen ini juga dihadiri legenda timnas Belanda, yaitu Van der Sar dan juga Sneijder. Keduanya terlihat berada di depan, memimpin para supporter bernyanyi sebelum memasuki stadion. Wah, timnas pusat tampil nih ya di Texas, Amerika Serikat. Oke, itu dia informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan selanjutnya informasi yang kedua masih dikutip dari Instagram @infopop.id nih ya teman berdua. Tak hanya dipanggil tak jadi dipanggil timnas, Harry Maguire alih profesi menjadi penjual stiker di New York. Nah, Harry Maguire memilih cara yang cukup unik untuk mengisi waktunya selama Piala Dunia 2026. Bek berusia 33 tahun itu terlihat berjualan stiker Panini di kawasan Rockefeller Center, New York, setelah tidak masuk dalam skuad timnas Inggris untuk turnamen kali ini. Sebelumnya, Maguire mengaku sempat kecewa saat mendapatkan kabar dari pelatih yaitu Thomas Tuchel bahwa dirinya tidak dipanggil ke Piala Dunia. Dan meski begitu, ia tetap menunjukkan sikap profesional dan memilih menikmati berbagai aktivitas di Amerika Serikat, termasuk menyapa para penggemar muda yang antusias bertemu dengannya. Selain penjualan stiker, mantan kapten Manchester United tersebut juga menghadiri acara komunitas supporter dan menjadi tamu dalam sebuah podcast sepak bola. Walau gagal tampil di Piala Dunia, Maguire menegaskan dirinya tetap mendukung penuh perjuangan timnas Inggris dan berharap rekan-rekannya bisa meraih hasil terbaik di turnamen ini. Respect ya untuk Harry Maguire. Dan itulah informasi yang kedua.
0: Info Pro 2 FM.
1: Oke teman Pro 2, sekian Info Pro 2. Aku masih tetap stay tune terus dong, kalau bukan di Nesemo Pesopo Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu, stay tune.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo, nih, siapa musuh Vampire Review Manado, teman terbaik kamu. Welcome back. Back again with me, Jody, di Malay, kalau bukan di Sepada. Selamat pagi, teman perua, pada pagi hari ini. Dan ya, teman perua, ketemu lagi ya bersama aku di Malay, kalau bukan di Sepada ya. Setelah kemarin pada hari Minggu bersama aku di Santai Siang dan juga Sore Ceria. Kali ini, hari ini, detik ini, pagi ini bersama aku kembali di Sepada. Selamat pagi, teman perua. Dan seperti biasa, aku akan mengikam semua sampai dengan 10 pagi nanti ya, teman perua. Dan aku juga akan bagikan informasi-informasi yang terkini, up to date juga tentunya yang wajib kamu harus tahu, dan akan diselingi dengan lagu-lagu yang catchy, wajib mendengarkan, yang wajib ditempel di gendang telinga kamu semua ya, teman perua. Dan aku juga tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kalau siaranku ini bukan bisa kamu dengarkan melalui Nasa Pembosa Pembosa Pemado saja, tapi siaranku ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel via website resminya RRI, ada di www.rri.co.id ya. Kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa baca berbagai macam hal berita ataupun artikel terkini nasional maupun internasional secara gratis. Jadi kamu gak akan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, updatean-updatean, berita-berita apapun lagi. Kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke, teman-teman. Dan next line ini akan ada informasi selanjutnya dari aku. Penasaran? Kalau penasaran, stay tune dong. Kalau bukan Nina, siapa pun, teman terbaik kamu, stay tune.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: 24 Hour Kids Music Station.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: It's Music Trap.
2: Ya, nasabah musuh produk Manado, teman terbaik kamu bagian di video ini mulai kalau bukan di Spada. Selamat pagi teman perdua pada pagi hari ini ya teman perdua. Aku mau info ini ya, kalau siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel loh. Sam Radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih channel Pro Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu menggunakan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id. Lalu pilih channel Pro Manado dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rri.co.id, kamu juga bisa membaca berbagai macam berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional. Jadi semua informasi terbaru bisa kamu akses dari dalam satu platform di rri.co.id. Intinya, dengan aplikasi download website resmi RRI, kamu bisa tetap mengikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus bergantung pada radio konvensional. Nah, jadi sekarang Naiza Pemusuhan Produk Femado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk mudah mendengarkan dan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau.

0: mulai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: It's music.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri. Dengan

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Pro 2 FM mana?

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: This is 97.7 Rudu.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Indonesia Pro Indi, dari kamu untuk kamu.
2: Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.